0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI, nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merealisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
4: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
5: Menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
6: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, ganti?
5: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
4: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
2: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
7: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
8: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
7: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
9: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
7: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
10: Laporan khusus.
11: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
12: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5%. 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
7: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
12: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
10: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
12: Dari India?
10: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
12: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
13: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
12: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
14: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
15: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
16: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya, Ritno Mandasari.
18: This year holds particular significance for China and ASEAN.
19: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
20: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative, guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
19: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
21: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
19: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Q&A. Thank you. Thank you very much.
0: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
22: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Keras sekejap untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
1: Kemenangan dramatis ini

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Lagi menunggu rekan di Banda Aceh.
1: Iya.
0: Ada Arso ya yang belum
1: Iya.
0: bergabung ya.
1: Tentunya kita ingin petunjuk dari arahan dari saat Korwil 17 ya. Ya, selaku ya mungkin ada pengantar mungkin ya dari Bung Arso mungkin, atau Bung Arso lagi tiduran nggak nih karena nonton bola tadi itu, atau karena kekalahannya ini perlu kita pertanyakan nih ya di pagi hari ini ya. Tentunya ingin menimba-nimba ya. Jadi gimana kabarnya dari Takengoni di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, masih ini ya kok ini pakai menggunakan masker ya?
2: Iya Bang, Insya Allah
1: Waduh.
2: bulan depan.
1: Bulan depan. Kenapa harus bulan depan nih?
2: Dicetak dulu.
1: Oh, dicetak dulu. Ah, itu dia Bung Deni ya, dicetak dulu nih. Aduh. Dari
2: Dicetak dulu
1: Takengoni
2: ya
1: ya.
2: Allah.
1: Gimana kabarnya Rizka di pagi hari ini?
3: Ya, halo. Selamat pagi.
1: Iya, alhamdulillah ya
0: Rizka
1: audio
0: cabang
1: kita
0: ya.
1: Bagus ya Rizka ya.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, kalau
3: Ini
1: rekan kita Deni itu yang memandu dari Loksmawi, audio beres semua ya.
3: Waduh.
0: Insya Allah beres.
1: Insya Allah beres.
3: Mungkin tiap hari dari Loksmawi aja Bang ya.
0: Ya, kita
1: iya.
0: juga lagi menunggu terhubung
1: Itu
0: dengan
1: baru
0: BMKG ini.
1: lama gitu ya.
0: Melapor bagaimana ini keadaannya sekarang ini?
1: Ya, alhamdulillah cerah ya. Tentunya dengan kecerahan ini cuacanya juga sangat cerah. Dan kantong yang kurang cerah ini rekan Deni. Ya, karena menjelang menjelang di
0: apa, karena inflasi
3: ya?
0: Pengaruh inflasi ya,
1: pengaruh inflasi kenaikan harga juga ya. Biarkan ada kenaikan juga kita ya untuk tambahan perbaikan gizi sarapan ya di pagi hari ini.
0: Baik, kita sekarang ini sedang menunggu tersambung dengan BMKG di Belang Bintang Aceh Besar ya.
1: Iya.
0: BMKG.
1: Dan
0: kita nanti akan tanyakan bagaimana kondisi cuaca hari ini. Memang kita pantau di Loksmawi juga tampak mendung ya. Pandangan mata seperti itu. Tapi bagaimana nanti kajian daripada pantauan daripada satelit BMKG.
1: Waduh, ini
0: ya.
1: Pandangan mata ini tajam nih kalau rekan Deni ini memandang ini. Bukan sebelah mata ya, tapi
0: bukan.
1: Empat mata ya.
0: Kalau empat mata berdua dong seperti itu ya.
1: Dua ya.
0: Berdua.
1: Berarti kita sedang berada di delapan mata nih ya, di pagi hari ini ya. Ya tentunya kita akan menantikan juga ya informasi dari rekan-rekan Sekorwil 17 ya rekan Deni ya. Untuk kita ketahui bagaimana perkembangan dan juga kabarnya dari rekan kita Arso nih, mana nih.
0: Iya. Di Singkil sudah ada kabarnya katanya listriknya mati di sana. Listriknya
1: Waduh.
0: Bermasalah ya.
1: Iya,
0: Singkil, sehingga tidak bisa bergabung.
1: Ya? Ada pengaruh juga nih ya, masih yang dampak dari perkembangan kasus batubara enggak?
0: Oke, bagaimana rekan rekan sudah terhubung dengan kita sudah terhubung dengan BMKG ya?
1: Iya, baik. Silakan. Rekan Deni.
0: Mungkin Nur Nur Hasana di Takengon.
1: Iya. Nur Hasana Takengon gimana audionya? Belum kedengaran nih.
0: Iya.
4: Halo.
0: Iya, Nur Hasana. Oke, okay, audionya masih ini ya. Kita juga menunggu sambungan dengan BMKG, petugas BMKG di Banda Aceh yang akan memberikan informasi cuaca pagi hari ini. Kondisi cuaca di seluruh wilayah Aceh, ya. Yeah.
4: Halo.
2: Oke, okay. Ini masuk.
4: Masuk?
2: Masuk.
0: Yeah.
2: Siap.
4: Iya.
2: Oke, Ibu Nofrida bisa diinformasikan bagaimana informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh nih Ibu, karena Nur juga sudah tersambung bersama beberapa rekan dari Korwil 17 Aceh.
4: Iya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar TRRI dimanapun Anda berada. Untuk hari ini di wilayah Provinsi Aceh diperkirakan secara umum cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk pagi hingga menjelang siang hari ini di wilayah sebagian kecil wilayah Aceh Tamiang, Gayolus dan Aceh Tenggara maupun Kota Langka ini hujan dengan intensitas ringan. Lalu siang hingga sore hari cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari di wilayah Galilulus dan Aceh Tenggara diperkirakan kembali hujan dengan intensitas ringan. Lalu untuk perakiran angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat, kecepatan di kisaran 5 hingga 20 km per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan Provinsi Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu di ketinggian gelombang 0,05 hingga 2,5 meter. Untuk ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, lalu perairan Aceh Besar Melabo, dan juga perairan Aceh Barat Daya Simelu. Lalu untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 6 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan juga wilayah Kota Subulu Salam. Lalu bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Kak untuk perakiraan cuaca hari ini.
2: Oke, dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan?
0: Ya, oke, Nofrida.
4: Iya, Bang.
0: Ya, Denny di Luxmawe. Jadi begini saya ingin ingin tambahkan sedikit. Peluang terjadi tadi gelombang ya di beberapa wilayah perairan, kemudian juga berpeluang ada terpantau titik panas atau hotspot seperti itu ya. Ini artinya harus menjadi perhatian bagi warga masyarakat di beberapa wilayah Aceh.
4: Iya betul, karena kan memang saat ini Provinsi Aceh secara umumnya mulai memasuki puncak musim kemarau, Bang. Jadi memang titik panas cukup banyak terpantau di wilayah Provinsi Aceh. Jadi masyarakat diharapkan untuk terus waspada terhadap potensi peningkatan kejadian kebakaran hutan maupun lahan akibat kondisi panas yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Aceh khususnya pada siang hari itu.
0: Gelombang tinggi berpeluang terjadi juga di beberapa wilayah perairan di Aceh.
4: Ya, untuk hari ini gelombang tinggi hanya mencapai di kategori sedang, Bang, itu di ketinggian 2,5 meter.
0: Berarti aman untuk aktivitas nelayan misalnya?
4: Iya, masih cukup aman untuk dilakukan aktivitas di wilayah perairan.
0: Baik. Terima kasih informasi cuacanya untuk pagi hari ini, Nofrida, di Banda Aceh. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Baik, demikian ya untuk info cuaca, kembali ke Bang Denny.
0: Ya, oke. Kita sekarang awali dari informasi Melabu dulu ke Bung Hendy. Silakan. Ada informasi apa pagi hari ini, Bung Hendy?
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Denny atas waktu dan kesempatan. Tentunya sedikit kita informasikan ya dari Melabu, Bumi Tukumar, dalam rangka mengimplementasikan program Eko Teologi Kementerian Agama. Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Aceh Barat menggelar aksi penanaman 450 bibit pohon di lingkungan madrasah pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa baru mengikuti masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda yang dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh Barat. Kepala Man 1 Aceh Barat Faisal MPD menyampaikan bahwa program ekoteologi ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan nilai spiritualitas dengan pelestarian lingkungan. Menurutnya, menjaga alam bukan hanya sekedar kewajiban sosial, melainkan wujud syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Faisal menjelaskan, melalui aksi nyata ini madrasah berupaya mendorong peningkatan kesadaran spiritual siswa sekaligus memberikan dampak konkret terhadap pencegahan kerusakan lingkungan. Selain penanaman 450 pohon, pihak madrasah juga mulai menerapkan pola hidup ramah lingkungan termasuk pengelolaan sampah dan efisiensi energi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim di lingkungan pendidikan. Kolaborasi dengan DLHK Aceh Barat ini diharapkan dapat menjadi model bagi unit pendidikan dan instansi keagamaan lainnya di wilayah Aceh Barat dalam menggerakkan aksi nyata pelestarian lingkungan serta membangun kesadaran kolektif untuk masa depan yang lebih hijau. Demikian satu informasi telah kita hadirkan. Kita kembalikan bersama rekan Denny di Loksmawe.
0: Iya, rekan Hendy di Melabu, dan pendengar Anda masih mendengarkan sajian program Kabar Aceh di edisi pagi hari ini. Kita juga masih menunggu tersambung, apakah rekan-rekan dari Banda Aceh juga ada mengalami kendala seperti itu ya. Kalau Singkil tadi kita sudah mendapatkan kabar listriknya mengalami masalah begitu, tidak nyala sehingga tidak bisa bergabung di Zoom ataupun di Kabar Aceh ya, di video Zoom ini, di Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Kita hanya ada Sabang ini pagi hari ini dan juga Takengon, Melabuh, Loksmawe, seperti itu ya. Sekarang kita dengarkan juga Kabar Aceh dari Sabang bagaimana nih. Ada rekan saya di Sabang.
3: Iya.
0: Rizka ya?
3: Baik, iya betul. Ya,
0: silakan. Benar. Saya lupa-lupa ingat gitu.
3: Lupa-lupa ingat ya.
0: Lupa-lupa ingat.
3: Masih baik, pagi silakan. Nih.
0: Iya masih pagi. So.
3: Baik, ini dari Sabang ada informasi. Kita punya satu informasi dari Sabang ini ya. Dari persiapan pelaksanaan Payasendara Adventure Festival PSAF 2026 di Gampong Payasendara Kota Sabang ini yang terus dimatangkan oleh para panitia. Dan hingga pertengahan Juli 2026, progres keseluruhan persiapan telah mencapai 70%. Berbagai lintasan untuk cabang olahraga maupun kegiatan pendukung juga terus dibenahi agar siap digunakan saat pelaksanaan festival pada 7 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Dan sementara itu persiapan untuk stand pameran UMKM dan panggung hiburan ini masih menunggu konfirmasi dari pemerintah Kota Sabang. Karena kedua kegiatan tersebut ini direncanakan mendapat dukungan melalui dinas terkait sehingga panitia masih melakukan koordinasi. Dan untuk panitia Payasendara Adventure Festival 2026 sedang melakukan pembenahan di berbagai bidang mulai dari kesiapan lokasi, sarana pendukung hingga koordinasi dengan berbagai pihak. Untuk Payasendara Adventure Festival atau PSAF 2026 akan digelar pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Festival ini akan menghadirkan beragam kegiatan di antaranya trail run 17K, road race marathon 8K, mountain bike MT, fun bike, jalan santai, kemudian ada lomba memancing, kemudian lomba dayung perahu naga, lomba catur, fotografi, videografi, bazar UMKM, serta pentas seni. Dan kegiatan ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Demikian ini satu informasi dari Sabang. Bang Denny, kembali ke Loksmawe. Terima kasih.
0: Iya, seru juga ya informasi dari Rizka. Rizka tadi ya.
3: Iya, ini dari tanggal 7 ya hingga tanggal 9 Agustus ini.
0: Wow.
3: Ini boleh datang ke sini untuk menikmati.
0: Insya Allah ya.
3: Berbagai festivalnya.
0: Gimana Bung Hendy mau disponsori? Saya mau ke Sabang sponsori. Boleh?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Kita tanda tangani nanti ya.
3: Iya, jangan lupa ambil cuti ya.
0: Ini hanya sekedar juk. Oke, sekarang kita ke Takengon ini. Kita ada rekan kami di Takengon. Ya, silakan Nur Hasanah.
5: Ya, terima kasih Bang Denny. Untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh ini berkaitan dengan prosesi adat menyerahni muridku Tengku Guru, atau kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu menyerahkan murid ke guru. Dan suasana hikmat ini menyelimuti lapangan Musara Alun Takengon Rabu 15 Juli 2026 kemarin, karena ribuan murid tingkat SD dan SMP berkumpul. Ini murid-murid baru ya. Jadi para murid baru itu didampingi orang tua, guru hingga kepala sekolah dari 5 kecamatan di daerah berhawa sejuk ini, meliputi Bebesen, Pegasing, Lutawar, Bies, dan Kebayakan. Ya, kegiatan yang konon menandai dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 ini tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan digelar serentak di seluruh sekolah di Kabupaten Aceh Tengah. Dan acara diawali dengan ritual tepung tawar dalam bahasa Gayo yang disaksikan langsung oleh para wali murid. Ritual ini menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah kolaborasi antara orang tua, guru, dan pemerintah. Dan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, juga menekankan pentingnya hal ini sebagai momen sakral, dan dirinya mewajibkan wali murid kelas 1 untuk mengantar langsung putra-putrinya dan menyerahkan mereka kepada guru secara adat. Kemudian juga ini ada informasi terkait dengan kunjungan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Dan dalam kunjungan itu ada penyerahan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk perbaikan masjid juga dilakukan ya, selain meninjau pembibitan kopi di Kecamatan Pinturi Megayo. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang Denny, kembali ke Bang Denny.
0: Ya, baik. Itu tadi rekan kami Nur Hasanah yang menyampaikan informasi beberapa bantuan ya dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi kembali areal-areal perkebunan di Aceh Tengah begitu ya, yang terdampak bencana. Nah, dari Loksmawe mungkin sebagai penutup informasinya, saya sebenarnya agak agak tersedak ini kalau baca informasi ini. Jadi soal P3K yang tersendat gajinya, P3K di Kota Loksmawe yang sampai saat ini masih belum menerima gaji, bahkan gaji ke-13. Jadi jumlahnya ada 3.698 orang P3K di lingkungan pemerintah Kota Loksmawe ini. Mereka masih menanti-nanti pembayaran gaji dan gaji ke-13 serta kepastian kelanjutan kontrak kerja. Jadi ini sudah dibahas dan sudah masuk ke rapat dengan pihak DPRK Loksmawe. Bahkan anggota DPRK Loksmawe Farhan Zuri juga kepada RRI sudah meminta Pemko segera menyiapkan skema yang jelas dan konkret untuk menjamin pembayaran gaji dan tunjangan P3K tanpa mengenyampingkan keterbatasan fiskal daerah tentunya. Dan DPRK juga mendorong agar persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kesejahteraan ribuan pegawai sekaligus keberlangsungan pelayanan publik. Dan Farhan berharap solusi segera disiapkan. Sementara itu, informasi dari pemerintah kota, penyebab dari tersendatnya gaji dan juga gaji ke-13 P3K di Kota Loksmawe ini akibat karena memang ada pengurangan dana transfer ya, dana pusat ataupun transfer ke daerah, dana transfer daerah ini terkurangi, sehingga kemarin informasi terakhir gaji P3K itu hanya diterima sampai bulan Juli. Dan pemerintah kota itu menjanjikan ini diupayakan gajinya nanti di APBK perubahan, seperti itu. Ini informasi dari Loksmawe, dan sekaligus juga menjadi mungkin informasi menutup sekaligus juga kabar Aceh, seluruh rangkaian kabar Aceh edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih teman-teman rekan-rekan saya dari Melabuh, ada Bung Hendy, Nur Hasanah di Takengon. Terima kasih tadi yang juga sudah membantu untuk tersambung dengan BMKG di Provinsi Aceh, dan juga Rizka di RRI Sabang. Dan pendengar, saya Denny dari Loksmawe, sekian kabar Aceh pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi semua. Selamat pagi kembali.

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.

0: Ada acara gratis dan pasti seru. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan di Aceh, bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, mari merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, dan ada door prize juga dari para mitra RRI, dan ada juga bazar UMKM. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
2: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
1: Bahaya itu bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
2: Oh alah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Eh, foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih, yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Ush, aman Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar Universitas Syahkuala, USK dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI melanjutkan kemitraan strategis melalui perpanjangan nota kesepahaman MOU untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia SDM aparatur sipil negara. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kemitraan dan Bisnis Dr. Insinyur Ramzi Andriman yang mewakili Rektor USK bersama Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufik Dea di ruang rapat lantai 2 LAN RI Aceh Besar. Perpanjangan kerjasama ini merupakan kelanjutan dari sinergi yang telah terjalin antara USK dan LAN RI dalam mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai program pengembangan kapasitas, pembelajaran, dan peningkatan kompetensi ASN. Kemitraan tersebut juga melibatkan pemerintah Kabupaten Pidijaya dan pemerintah Kabupaten Biren sebagai mitra strategis dalam mendorong transformasi birokrasi, memperkuat kapasitas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkualitas. Baik mendengar, dimanapun Anda berada di pagi yang cerah ini, kami masih menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, pendengar dimanapun anda berada, masih menemani anda di pagi hari ini ya, dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang baru saja anda dengarkan ya. Jadi lagu berjudul Bebas bersama Iwake. Ini lagu tahun 94. Tahun 94 saya sebesar mana ya? Udah besar lah ya. Udah SD lah ya. Ya, pendengar dimanapun anda berada, ya kebetulan saya baru siap sarapan pagi nih. Jadi sarapan pagi itu penting untuk anda yang akan memulai aktivitas dan rutinitasnya. Nah, salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi, layaknya mobil. Bayangkan loh pendengar, mobil itu solar kan banyak ngantri. Anda makan gak perlu ngantri loh. Tinggal beli atau yang udah dimasak ya tinggal makan ya. Dan Anda penuh energi. Nah, layaknya mobil yang butuh bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang, ini menyebabkan perut menjadi kosong. Dan ini juga menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting dalam memulai hari. Nah, sarapan juga berperan penting dalam menambah stamina sebelum olahraga pagi. Jadi yang hobinya olahraga pagi, jogging, sepedaan, ya jauh-jauh sebelum olahraga, sarapan dulu biar ada energinya ya. Orang dewasa yang secara teratur sarapan sehat setiap pagi, ini lebih mungkin mengkonsumsi cukup vitamin dan mineral, mengontrol berat badan dan hanya sedikit makan lemak dan kolesterol. Sedangkan sarapan sehat yang dilakukan secara rutin oleh anak-anak, ini bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka, menjaga berat badan yang sehat, berkonsentrasi lebih baik, serta membuat anak jarang absen di sekolah. Nah, ini disarankan untuk menyempatkan diri menyantap sarapan setiap hari, karena sarapan bisa memberikan beragam manfaat seperti membantu melindungi tubuh dari penyakit, lebih fokus, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan mood, memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dan kita akan ngebahas tentang manfaat sarapan ya setelah beberapa lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit,

Yang mendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita masih ngomongin sarapan ya. Karena pagi-pagi kita butuh sarapan. Karena apa? Karena membantu melindungi tubuh dari penyakit. Menurut sebuah studi, kadar kolesterol jahat atau LDL pada wanita sehat yang tidak sarapan ini cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang sarapan. Mereka yang membiasakan diri untuk sarapan juga cenderung mengkonsumsi lebih sedikit kalori dibandingkan mereka yang melewatkan sarapan. Manfaat yang bisa diperoleh dari sarapan pagi tidak hanya itu. Risiko terkena penyakit diabetes pun dan penyakit jantung akan semakin rendah dengan membiasakan diri sarapan pagi setiap hari. Nah, ini kebiasaan sarapan pagi juga bisa membuat Anda lebih fokus dan produktif dalam mengerjakan pekerjaan di kantor ataupun sekolah karena perut sudah diisi. Jika Anda tidak sarapan pagi, kemungkinan daya pikir Anda bisa menurun. Nah, kalau misalnya kebanyakan makan juga saat sarapan pagi, ini bisa mengantuk ya. Ini kenapa? Mungkin kekenyangan atau mungkin kelebihan gula yang dikonsumsi ya. Biasanya kan banyak yang siap makan terus minumnya teh manis ya. Jadi mungkin lonjakan gula bisa saja terjadi. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang anak sekolah sampai sekolah kok tidur. Ini mungkin sarapan paginya kebanyakan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ngomongin tentang sarapan nih di pagi hari ini. Tapi saya kembali menghadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kita akan wawancara khusus ya bersama Haji Sudirman atau akrab disapa Haji Uma ini terkait permintaan evaluasi dan pencabutan izin pertambangan IUP di Kecamatan Betung Ateuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Kawasan Betung Ateuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya kembali menjadi perhatian publik setelah muncul desakan agar pemerintah pusat mengevaluasi izin usaha pertambangan atau IUP yang berada di wilayah tersebut. Anggota Komite 1 DPD RI asal Aceh, Haji Uma, bahkan telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meminta evaluasi menyeluruh hingga pencabutan izin apabila terbukti bertentangan dengan kepentingan masyarakat, lingkungan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Nah, langkah ini memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari urgensi evaluasi, dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, hingga bagaimana negara harus menyeimbangkan kepentingan investasi dengan model keberlanjutan sumber daya alam. Nah, untuk membahasnya telah bersama kami anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Haji Uma?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, ini ya. Pak Haji Uma, ini apa yang menjadi dasar utama hingga Bapak merasa perlu menyurati Kementerian ESDM untuk meminta evaluasi bahkan pencabutan IUP di Betung atau Banggalang ini, Pak?
3: Ya, terkait dengan kisruh dan fenomena yang terjadi di Betung itu kan sudah kita lihat bagaimana reaksi publik di sana. Dengan protes massa, kemudian juga kita lihat bentuk dampak lingkungan yang sangat masif. Sampai dua desa di daerah Betung itu hilang, belum kita cerita dengan ekses daripada banjir kemarin juga menimpa daerah Melabuh, Waila dan sekitarnya. Nah, setelah itu masyarakat Betung lalu menyurati kita beberapa waktu yang lalu sebagai suara aspirasi masyarakat daerah, melaporkan bagaimana situasi yang ada di lapangan saat ini dan kondisi yang ada di lapangan saat ini dan kondisi pelaksanaan daripada penambangan yang dilakukan pada saat ini oleh yang dirasakan oleh masyarakat ini melanggar dengan aturan. Maka oleh karena itu, kita selaku anggota DPD RI yang kemarinnya juga itu sewaktu tahun 2021, tahun 2022, kita sempat turun ke sana mengadvokasi akan dampak lingkungan terhadap penambangan yang pernah dilakukan oleh MM. MM ini kemudian putusan daripada Mahkamah Agung 2022 itu dibatalkan haknya untuk mengelola pertambangan di daerah Betung Ateuh, Banggalang dan sebagiannya mencakup Aceh Tengah. Nah, dari itulah kita menyurati karena kita melihat lokasi yang digunakan dan akan digunakan ini masih lokasi di zona ekosistem yang dilarang, yang keputusan daripada Mahkamah Agung itu. Kemudian juga ada daerah hutan, tanah seperti tanah bersejarah, tanah adat ya, lokasi penduduk. Nah ini yang kita rasakan, yang kita lihat, menurut evaluasi kita ini ada kesalahan prosedur begitu.
2: Iya. Ini Betung Ate dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan hutan dan sumber air ini, Pak. Sejauh mana Pak aktivitas pertambangan ini berpotensi mengancam keberlangsungan lingkungan di kawasan tersebut, Pak?
3: Sangat sangat signifikan tentu, karena dengan lokasi Betung ini, apalagi lokasi das yang sangat berdekatan. Nah itu kemarin kan sungainya meluas menyerang dua kampung malah kan, rata dengan tanah semua, kayu-kayu gelondongan banyak sekali yang turun ke situ. Nah memang daerah Betung Ate Manggala ini memang daerah yang seharusnya menjadi daerah ekosistem kan, daerah loser, kaman loser itu terhitungnya, ekosistem loser itu misalnya ke sana larinya. Jadi maka di situ adalah merupakan hutan seperti hutan hutan nasional. Jadi tidak bisa ditebas, tidak bisa ditebang. Maka kalau ada penambangan di situ yang akan dilakukan, nah ini tentu akan merusak ekosistem. Dan kita lihat sendiri banyak yang longsor, kemudian ikan-ikan juga pada mati semua. Air tidak pernah jernih lagi sekarang ini. Air tampak keruh kalau kita lihat. Nah, berarti ada aksi-aksi yang dilakukan oleh penambang yang merusak lingkungan itu. Memang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka kita sebenarnya apa yang dilakukan oleh kementerian sekarang atau pemerintah mengeluarkan izin lingkungan itu sebenarnya harus feedback lagi ke belakang, karena apa yang diputuskan di tahun 2022 itu tidak boleh stuck. Jadi semuanya akan sustainable dan inherent dengan keputusan yang lalu. Jadi pemerintah yang sekarang tidak boleh membuat stuck. Jadi oh itu prioritisasi yang lalu ya, kemudian selanjutnya di periode ini boleh, enggak. Karena ada sudah landasan hukum tetap, punya landasan hukum yang tetap tentang keputusan di sana memang tidak boleh. Jadi ada dua kabupaten di sana yang tidak boleh dilakukan pertambangan karena itu adalah ekosistem. Jadi kalau ini tidak sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah masa yang lalu termasuk Mahkamah Agung, ini mengangkangi undang-undang ini, aturan begitu.
2: Ya ini bagaimana Pak aspirasi masyarakat setempat yang Bapak terima? Apakah mereka lebih banyak menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, sosial atau persoalan lainnya Pak?
3: Ya terutama kan masalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan. Memang ada satu dua juga yang penambang itu adalah masyarakat. Nah ini sebenarnya pemerintah juga harus menertibkan. Karena nanti mudarat dan manfaatnya lebih besar mudarat. Karena beberapa orang yang melakukan penambangan di situ, okelah dengan argumentasi mungkin ya untuk dapatkan penghasilan untuk menambah ekonomi. Tapi dampak lain yang dirasakan lebih daripada 200 ribu orang itu rasakan dampaknya. Benar. Hancur semua. Benar. Ya, rumahnya, lahannya, ya korban jiwa. Jadi Nagan Raya dan Melabu itu terancam tenggelam. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah.
2: Ini Haji Uma, bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan investasi dengan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal, Haji Uma?
3: Pemerintah sebenarnya harus melakukan upaya yang objektif ya dalam melakukan seperti sensorik ya, seperti pemantauan, evaluasi. Jadi yang objektif, coba dulu ditinjau, jangan lalu kalau ada izin atau yang meminta memohon izin lalu pemerintah langsung mengeluarkan izin, tidak boleh begitu. Tolong lakukan observasi ya kan, pemantauan apa itulah ya. Kemudian alihkan ke produksi-produksi yang lain, ke dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau itu memang di sana ada sumber emas katakanlah. Tapi kalau memang sumber emas itu yang membahayakan masyarakat, membuat masyarakat itu hancur, jadi kita kan mengedepankan kemanfaatan yang bermanfaat kepada banyak orang, bukan mementingkan beberapa orang lalu kita korbankan ratusan jiwa. Nah, ini kan ada sisi kebijakan bijaksana daripada pemerintah lalu membuat suatu metode yang bagaimana yang nantinya masyarakat ini bisa juga kita sadarkan bahwa ini betul di situ memang ada peluang untuk mencari rezeki. Tapi dengan Anda mencari rezeki ini, ribuan nyawa nanti akan melayang. Nah, ini kan sisi ini harus dikedepankan, mengedepankan aspek-aspek aspek-aspek kesadaran dalam masyarakat sehingga masyarakat itu menyadari hal itu. Dan kemudian juga harus ada aspek hukum ketika masyarakat oknum ya, bukan masyarakat ya, beberapa oknum katakanlah yang melakukan penambangan liar di sana, diberikan dulu sosialisasi. Nah, kemudian kalau memang tidak diikuti ya harus diberikan konsekuensi hukum. Alasan semuanya hari ini tidak ada penghasilan, semua punya landasan alasan masing-masing, tapi substansi alasan itu kan bukan berlaku subjektif, harus objektif, begitu kira-kira.
2: Baik, nah ini surat telah disampaikan kepada Kementerian SDM. Apa tindak lanjut yang Haji Umar harapkan dari pemerintah pusat dalam waktu dekat ini?
3: Yang kita harapkan daripada dari pemerintah pusat sebenarnya dia inherent dengan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung tahun 2022. Itu kan sudah ada petikan suratnya, sudah ada apa namanya nomor-nomor suratnya jelas tahun 2022, dan IMM itu tidak dibenarkan untuk melakukan penambangan. Nah, pemerintah sekarang ikuti aja itu. Karena peta yang sudah disodorkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dulu juga connecting dengan Mahkamah Agung itu sudah sepakat. Yeah. Luasan lahan yang tidak bisa digarap ini sampai ke dalamnya ada termasuk Makam Tengku Bantakiah di dalamnya. Jadi kalau zona yang sekarang akan digarap dan nantinya itu termasuk itu, nah maka terancamlah sejarah-sejarah di sana, sejarah-sejarah Aceh di sana itu akan tergerus karena itu. Maka ini yang tidak terpikirkan. Kementerian yang sekarang ikuti aja bagaimana keputusan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang lalu. Jadi begini, kemarin itu tahun 2022 MM itu keluar dengan putusan pemerintah. Lalu datang perusahaan yang baru di tempat EEM lagi. Nah, kalau kita logikakan, ini rasionalitasnya di mana? Apa orang Aceh bukan marah kepada MM? Bukan marah kepada MM, lalu mengeluarkan MM dengan mendatangkan investor baru, bukan begitu. Siapapun tidak boleh. Jadi kita tidak alergi kepada satu perusahaan. Ini terkesan kalau begini, alergi terhadap perusahaan yang lalu, lalu memasukkan perusahaan atau investor yang baru. Secara hukum tidak boleh juga. Karena di tempat
2: ganti label ya, Haji Umar ya?
3: Ganti label. Nah, inilah fenomena yang sangat dramatis ya terjadi di Betung. Jadi complicated. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa kelompok masyarakat akan membuat kubu tandingan. Dan itu membuat buyar persoalan ini. Jadi mungkin bisa jadi di sana ada beberapa kelompok masyarakat yang di dalamnya mungkin oknum-oknum penambang yang dibetingi oleh masyarakat. Sehingga nanti pemerintah akan mengasumsikan bahwa oh ada dualisme masyarakat. Bukan begitu menurut informasi yang saya terima. Ada sih beberapa masyarakat yang mungkin ya simpatisan para oknum-oknum penambang itu, yang memang masyarakat itu bergantung hidup di sana mungkin ya. Jadi mungkin secara wajar dia membela itu. Tapi ini seperti ada dikondisikan begitu oleh kelompok penambang. Nah, ini yang tidak ingin ya. Terjadi benturan antara masyarakat dan masyarakat oleh kepentingan ya kepentingan kelompok orang lah begitu. Tidak boleh begitu.
2: Nah, ini bagaimana Haji Umar melihat pentingnya keterbukaan informasi mengenai status IUP agar masyarakat ini mengetahui secara jelas legalitas maupun aktivitas perusahaan, Haji Umar?
3: Nah, sebenarnya kan kepala daerah itu dari bupati sampai gubernur itu harus ada transparansi bagi berjumpa dengan masyarakat. Nah, ini yang harus disampaikan. Dan kemudian kepala daerah tidak boleh alergi. Dan demo-demo yang dilakukan beberapa kali yang mendengarnya, tapi mereka juga akan bertemu dengan pemerintah. Pemerintah yang memiliki kekuasaan, kemudian kapasitasnya pemerintah yang ya, kepala daerah lah. Tapi kepala daerah belum pernah mau berjumpa dengan masyarakat yang menuntut tentang penutupan tambang itu. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap apapun itu yang namanya aspirasi masyarakat. Harus berjumpa dan harus nanti mencari solusi yang solutif. Ya. Nah, jadi tidak boleh terkesan diam, tapi itu menjadi suatu permasalahan seperti gunung es nanti meledak.
2: Baik. Nah, terakhir nih, Haji Umam, apa harapan Haji Umam ini kepada pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten Dagan Raya, serta masyarakat agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan berpihak pada kepentingan generasi mendatang?
3: Ya, yang pertama tentu landasan yang objektif, tentu kita melihat bagaimana kebutuhan masyarakat dalam perekonomian. Ya. Namun juga tidak boleh juga mengabaikan keselamatan masyarakat yang banyak. Kan? Itu. Yang kedua, income untuk daerah penting. Yeah. Penting. Income untuk daerah, maksudkan PAD untuk daerah penting. Namun, income dan PAD itu bukanlah menggerus yang namanya keselamatan warga. Kalau itu memang lingkungan membahayakan masyarakat.

0: Aceh ini bisa kita mendelegasikan ya kepada keturunan kita ke depan kelak. Itulah yang dituntut oleh pemerintah. Di samping memacu pembangunan, juga harus memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat Aceh ke depan, anak cucu kita ke depan, dalam menjaga ekosistem supaya kita ini tidak musibah, tidak menjadi bencana di atas bumi kita sendiri. Begitu.
1: Baik, terima kasih kepada Haji Umar ya, anggota DPD RI asal Aceh, atas penjelasan dan pandangannya ini mengenai pentingnya evaluasi izin usaha pertambangan di Kecamatan Betung Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Semoga langkah yang ditempuh seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Terima kasih juga kepada para pendengar RRI Banda Aceh yang telah mengikuti wawancara khusus ini. Saya pamit undur diri, Haji Umar. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: cuma kasih.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

mendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu yang berjudul Aku Wanita. Yang senebo kita ke informasi waktu studio pukul 9 lewat 53 menit. Kebersamaan kita masih terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih ngomongin tentang sarapan nih sebelum tuntas kebersamaan kita di pukul 10 ya. Nah ini katanya membantu menurunkan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan pagi dengan menu yang sehat dapat membantu menurunkan berat badan. Sarapan juga baik untuk mendukung program diet agar Anda bisa cepat kurus. Dengan sarapan Anda tidak terlalu lapar pada siang hari, sehingga keinginan untuk mengkonsumsi makanan berlebih pada makan siang dapat terhindarkan. Ketika Anda melewatkan sarapan pagi, maka Anda akan lebih mudah tergoda mengkonsumsi makanan lain yang tinggi kalori, namun tidak mengenyangkan. Nah, jika hari ini Anda merasa lebih mudah kesal atau marah, coba cek apakah sudah sarapan atau belum. Jika belum, ini bisa jadi disebabkan karena perlu lapar. Agar ini tidak terjadi, biasakan untuk memulai hari dengan sarapan, agar suasana hati lebih baik dan stres di pagi hari dapat diatasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum tuntas kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan menghadirkan satu lagu pilihan bersama Cindy Bernadette dan Fit Junior Arif dengan singlenya Bahasa Kalbu, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
4: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di frekuensi 94 MHz RRI Sabang. Pendengar, sebanyak 40 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh diterjunkan ke Kota Sabang untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat selama 45 hari. Kegiatan yang memasuki tahun kedua ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Inggris serta pengembangan potensi wisata di 3 kecamatan. Wakil Rektor 2 UIN Araniri Banda Aceh Profesor Dr. Khairuddin MAG mengatakan program tersebut merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbahasa Inggris, khususnya untuk mendukung pelayanan terhadap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sabang. Dan pendengar, menurut Profesor Khairuddin, pihaknya berharap Kota Sabang dapat berkembang menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Karena itu, kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dinilai penting agar wisatawan asing merasa nyaman selama berada di daerah tersebut. Dengan komunikasi yang baik, kebutuhan wisatawan dapat dipahami sehingga mereka tidak merasa asing saat berkunjung ke Sabang. Pendengar, selain menjalankan program Kampung Inggris sebagai program utama, para mahasiswa juga didorong untuk memberdayakan masyarakat melalui penggalian dan pengembangan berbagai potensi lokal. Mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam mempromosikan destinasi wisata Sabang agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, termasuk melalui berbagai media promosi. Dan sementara itu, pendengar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sabang, Rinaldi Syaputra, menyambut baik pelaksanaan program pengabdian tersebut. Ia menyebutkan sebanyak 40 mahasiswa akan ditempatkan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sukajaya di Gampong Balohan, kemudian Kecamatan Sukakarya di Gampong Kutaateuh, dan Kecamatan Sukamakmu di Gampong Ibuh.

Mendengar satu lagu dari Samisi Morangkir dengan judul Tak Bisa Mencintaimu harus menuntaskan perjumpaan kita untuk edisi hari ini 16 Juli 2026. Dan sesaat lagi mendengar tepat pukul 11 kita akan ikuti bersama dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta. Kalau begitu saya Rizka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: vamos a menangar en final.
1: Después de esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero ¿qué más tiene que hacer?
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: I think it was a very close match.
4: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
4: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal

0: fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan, ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
1: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kompeten.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi untuk ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama lah dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Senang nih bermain bersama.
1: Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan

0: dan badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak balet.
0: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

yang selesai berwudu dengan baik, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan, dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya, jika diberi karena ambisimu, maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu, maka kamu akan ditolong mengatasinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengkhususkan pemberian kenikmatannya kepada kaum tertentu untuk kemaslahatan manusia. Apabila mereka menggunakannya untuk kepentingan manusia, maka Allah akan melestarikannya. Namun bila tidak, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Daud.

hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: RRI Sabang,

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang, selamat siang untuk Anda semuanya pendengar yang saat ini masih tetap bersama kami. Kita dengar dulu ya lagu-lagu dangdut untuk Anda semuanya yang saat ini masih terus bersama RRI Sabang. Selamat siang, kita dengar lagu-lagu dangdut sampai pukul 15 nanti kita akan hadirkan pendengar ya. Baik, untuk Anda semuanya sehat selalu ya untuk hari ini. Di edisi hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Baik ya, Anda bersama saya Yana Bahri pendengar sampai tuntas nanti pada pukul 18 untuk edisi kali ini. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kita dengar dulu lagu dangdut berikut ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
5: RRI Sabang,

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara Debar Nobar Bola Gembira Plus Bioskop Keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya, tanggalnya mulai Selasa 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi aja ya. Door prize juga ada nih dari para mitra RRI dan ada bazar UMKM-nya juga. Ingat ya, debar dan nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Baik pendengar, saya Arif Kibatrah hadir temani aktivitas Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan sesaat lagi kita nanti akan ikuti program Beranda Asta Cita Nasional, nanti akan dipaparkan oleh RRI Denpasar, RRI Nunukan dan juga RRI Merauke serta RRI Tanjung Pinang. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Kita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Berandas Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan Tari Baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, Baris Bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk Baris Bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan dari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan Baris Bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah Baris Klemat atau Baris Bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upekaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedege dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar,

0: CEO di sana ada baris merdeka. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin memberikan ini, sudah banyak bermunculan dari bendera adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
1: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
4: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
5: Selamat sore.
4: Gimana kabar hari ini?
5: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
4: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
4: Memang dari Lambata.
5: Dari Lambata.

0: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
1: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
0: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
1: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
0: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
1: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang ya, yang kepala adatnya untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
0: di situ langit
1: dijunjung. Di situ langit dijunjung.
0: Harus menghargai.
1: Ya, harus menghargai.
0: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT ada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
1: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak, sampai hari ini. Sampai gesekan ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak, ini kan berkeluarga nih,
0: keluarga semua sudah
1: kayak ini. Keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak, nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
0: Sampai hari ini.
1: Gak ada.
0: Tetap aman semuanya. Tetap aman, Mbak. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
1: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan antara Jepen ya,
0: Jepen, nah, iya.
1: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta dulu, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat.
0: Luar biasa, saling menghargai,
1: saling
0: pastinya
1: menghargai.
0: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
1: Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat gitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
0: Semoga ya.
1: Semoga.
0: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listran?
1: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Pak.
0: Ya.
1: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Pak. Bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita. dari RRI Nurani kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Pikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi.

0: mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yernyes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
1: Membaca sama scroll.
0: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
1: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini, Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi di sebatas itu belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
1: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
0: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah.
0: Ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya khususnya terkait juga dengan bahasa agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa, Pak, yang paling berhak
0: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihidangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini, ya, mulai dari makan apa semua. Seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini

0: saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cinta. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astagita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Peterakna awalnya. Jadi Peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
0: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di Lepajen?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
0: Seperti itu, Kak. Berarti bisa jadi ini kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang kali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
0: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Sadi Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas, terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
0: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih terkait kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk mengungkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ini berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
0: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
0: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kasana Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti program Beranda Asta Cita Nasional di kesempatan sore hari ini. Dan sembari kita nantikan kumandang azan Asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16.13 waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan rangkaian lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat datang bersama Tulus, satu judulnya Teh Hijau ya. Mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 16:44 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda di sore ini yang barangkali sudah usai dari tempat aktivitas maupun kegiatannya ya, semoga berhati-hati dalam perjalanan dan semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan untuk kondisi Banda Aceh sore ini juga cukup adem ayem ya, ditemani angin sepoi-sepoi juga, tidak terlalu panas terik ya, tapi cukup nyaman suasana di sore ini bagi Anda yang melakukan beragam aktivitas di luar ruangan khususnya ya. Untuk sore ini juga semoga kegiatannya berjalan baik dan juga lancar. Ya pendengar, kami informasikan untuk Anda satu informasi terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran program pemagangan nasional batch 1 angkatan 2 mulai 15 Juli 2026. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan sebelum memasuki dunia kerja. Pada angkatan kedua, Kemnaker menyediakan kuota lebih dari 150 ribu peserta. Program ini terbuka bagi lulusan diploma, sarjana, hingga pendidikan profesi. Melansir unggahan Instagram @kemnaker, peserta akan memperoleh berbagai fasilitas selama mengikuti program tersebut. Fasilitas itu mendukung peningkatan kompetensi sekaligus kesiapan memasuki dunia kerja. Ya, pendengar, peserta akan memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan profesional selama mengikuti program magang. Nah, mereka juga mendapat pembelajaran dan pendampingan secara terstruktur. Selain itu juga peserta menerima sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikat Profesi secara gratis. Program tersebut juga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan peserta juga memperoleh uang saku setiap bulan selama menjalani program magang. Nah, kesempatan tersebut juga memperluas jejaring profesional dan kesiapan memasuki dunia kerja. Nah, melansir Instagram maganghub.kemnaker, ya pendengar, pendaftaran peserta dibuka mulai dari 15 hingga 28 Juli 2026 mendatang ya. Jadi masih ada waktu ini dan seleksi dilakukan masing-masing mitra penyelenggara pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026. Hasil seleksi nantinya diumumkan pada 7 Agustus 2026 kepada seluruh peserta dan program magang dijadwalkan mulai berlangsung pada 10 Agustus 2026 ya. Sebelumnya pendaftaran perusahaan dan instansi penyelenggara dibuka sejak 29 Juni hingga 15 Juli 2026. Tahapan tersebut juga bertujuan memperluas kesempatan magang bagi para peserta. Ya, tentunya ini sangat positif ya untuk Anda terkhususnya pendengar yang juga ingin mencari pengalaman ya, dalam bekerja. Tentunya ini salah satu jalur yang cukup jelas ya, yang ditawarkan oleh Kemnaker. Untuk itu bagi Anda yang juga ingin mencari informasinya, nanti bisa langsung ke Instagram @kemnaker ataupun juga Anda dapat akses di Instagram @maganghub.kemnaker.

Ya baik, saudara pendengar, setelah lagi pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Aceh siang berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya. Wali Kota Banda Aceh resmikan WASH di SMPN 9. Informasi lainnya, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merudu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lu Semawe, Radio Asalam Uin Eraniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh resmikan model sarana air, sanitasi dan higien atau WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di SMP Negeri 9 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Diulang. Hemat uang jajan.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal meresmikan sekaligus melakukan serah terima model sarana air, sanitasi dan higien WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Banda Aceh. Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara UNICEF Indonesia, Yayasan Aceh Hijau, PT Wings Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemerintah Kota Banda Aceh. Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas yang aman, inklusif, serta ramah bagi anak-anak. Adapun dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengajak para siswa-siswi untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan diri membawa botol minum dari rumah sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
3: Harapan kami, kolaborasi yang tampak nyata ini mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan.
2: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Banda Aceh Nurdin menyampaikan bahwa pihaknya menerima dua fasilitas utama dalam program ini, yaitu pembangunan toilet yang layak dan ramah anak, serta penyediaan fasilitas air minum siap saji berbasis teknologi reverse osmosis RO. Kehadiran fasilitas menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar yang selama ini sangat dirasakan oleh siswa dan tenaga pendidik di sekolah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Nonton bareng yang diselenggarakan RRI Banda Aceh berlangsung dengan euforia cukup meriah setelah timnas Argentina berhasil menyingkirkan Inggris 2-1 sekaligus lolos ke babak final. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
4: Euforia Piala Dunia 2026 kembali menyelimuti Kota Banda Aceh. Ratusan pengunjung memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk mengikuti nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris pada dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan malam kedua penyelenggaraan nobar dan debar setelah sebelumnya laga Spanyol kontra Prancis juga disambut antusias masyarakat. Sejak sebelum pertandingan dimulai, warga telah memenuhi pelataran halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan perebutan tiket menuju final itu. Pertandingan berlangsung sengit dengan Inggris lebih unggul terlebih dahulu pada babak kedua. Namun Argentina menunjukkan mental juara dengan mencetak 2 gol balasan pada menit-menit akhir pertandingan untuk membalikan keadaan menjadi 2-1 sekaligus memastikan langkah ke partai final menghadapi Spanyol nanti. Suasana di lokasi nobar pun berubah seiring jalannya pertandingan. Sorak-sorai pendukung Inggris yang sempat bergema saat tim kesayangannya unggul berganti menjadi selebrasi pendukung Argentina setelah Lionel Messi dan kawan-kawan mencetak gol penyama kedudukan dan gol kemenangan pada menit injury time. Atmosfer penuh semangat dan kebersamaan mewarnai jalannya acara hingga peluit panjang dibunyikan. Salah seorang warga Banda Aceh, Oki, mengaku puas dengan kemenangan Argentina. Menurutnya pertandingan berlangsung sangat menegangkan karena Inggris mampu memberikan perlawanan sengit. Selain menyuguhkan pertandingan melalui layar lebar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan berbagai hiburan, kuis interaktif bertema Piala Dunia, serta pembagian door prize bagi para pengunjung. Kegiatan nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini juga terselenggara atas kerjasama RRI Banda Aceh dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, serta didukung oleh sejumlah sponsor lainnya. Pada laga selanjutnya, RRI Banda Aceh juga akan kembali menggelar nobar dan debar untuk pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan antara Inggris versus Prancis pada Minggu 19 Juli 2026. Sementara partai final yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 bakal menyajikan laga beach match antara Spanyol versus Argentina. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS KPIA terus dorong pengawasan konten digital di Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Diskominsa Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh, sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
6: Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran, dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini. Bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoak, kemudian ada pornografi dan sebagainya.
5: Menurutnya perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital.
7: Hasil kita koordinasi dengan Komdigi, karena kita juga menyesuaikan dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada tiga kategori yang bersifat urgent itu, yang memang bisa di take down sebelum 1x24 jam. Itu yang pertama, kategori pornografi anak. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kegaduhan publik atau merusakkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terorisme dan radikalisme.
5: Ia menambahkan penerapan P3SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, SMK SMTI Banda Aceh mengukuhkan sebanyak 232 lulusan gelombang ke-57 tahun pelajaran 2025-2026. 84,5% sudah terserap dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
8: Sebanyak 232 siswa SMK SMTI Banda Aceh tahun pelajaran 2025-2026 resmi dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung di Nanik Convention Hall Banda Aceh, Kamis hari ini. Seluruh siswa dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan mencapai 100%. Lulusan tersebut terdiri dari 73 siswa kompetensi keahlian teknik kimia industri, 71 siswa analisis pengujian laboratorium, dan 88 siswa teknik mekanik industri. Seluruhnya telah mengikuti uji kompetensi sesuai standar sekolah vokasi di bawah Kementerian Perindustrian. Kepala SMK SMT Banda Aceh Junaidi mengatakan seluruh lulusan juga telah menyelesaikan praktik kerja industri di 44 perusahaan mitra yang berada di Aceh maupun luar daerah.
9: Perlu kami sampaikan bahwa untuk lulusan pada hari ini yaitu 232 siswa atau lulusan semuanya telah mengikuti uji kompetensi. Perlu kami laporkan kepada Dinas Pendidikan, ya, seluruh anak-anak kita ini sudah mengantongi sertifikat kompetensi dari LSP SMK SMTI Banda Aceh. Siswa-siswi SMK SMTI Banda Aceh juga melakukan praktek kerja industri di Provinsi Aceh. Di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, mulai Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Melabuh, Tapak Tuan, sampai dengan Tamiang, itu diisi oleh anak-anak kita di perusahaan-perusahaan yang tersebar di Provinsi Aceh. Yang kedua, kita juga melakukan pelaksanaan praktek kerja industri di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk lulusan hari ini juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Jawa Barat dan juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Yogyakarta.
8: Junaidi menambahkan sebanyak 84,9% lulusan tahun ini telah memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan. Sebanyak 64 orang telah diterima bekerja, sekitar 110 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan 23 orang memiliki wirausaha. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh yang hadir, Iliza Saududin Jamal, mengapresiasi peran SMK SMTI Banda Aceh dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Ia menilai sekolah ini memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya sekolah vokasi industri di Aceh di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Iliza juga mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengandalkan kompetensi teknis, tetapi juga membangun karakter, nilai spiritual, dan sikap kerja yang baik sebagai bekal menghadapi persaingan di dunia industri. Posisi pengukuhan turut dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara SMK SMT Banda Aceh dan sejumlah mitra industri serta penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi. Selama 57 tahun berdiri, SMK SMT Banda Aceh telah meluluskan lebih dari 4.100 alumni yang kini bekerja di berbagai perusahaan industri milik negara maupun swasta serta di sejumlah instansi pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
0: TWI Aceh gelar UKW Angkatan ke-21, cetak wartawan profesional dan berintegritas. Berikut kembali laporan Cindy Novita.
10: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Aceh kembali menggelar ujian kompetensi wartawan atau UKW Angkatan 21 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2026 di Amel Convention Hall Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi pelaksanaan UKW ke-21 yang diselenggarakan PWI Aceh sejak tahun 2012 sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers di Aceh. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin mengatakan sebanyak 36 peserta mengikuti UKW tahun ini yang terbagi dalam 6 kelas, terdiri atas 18 peserta jenjang wartawan muda dan 18 peserta jenjang wartawan madya.
11: Jenjang muda 18, jenjang madya 18. Karena sebenarnya kita kali ini ada juga jenjang utama, tapi tidak ada peserta. Kita sudah minta ke kabupaten kota, tidak ada yang mengirim untuk peserta untuk jenjang utama.
10: Ia menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk mengikuti UKW. Bagi wartawan yang ingin mengikuti jenjang muda, salah satu syarat utamanya adalah telah menjadi anggota PWI minimal 2 tahun. Sementara untuk mengikuti jenjang madya maupun utama, peserta harus memiliki jeda minimal 3 tahun sejak dinyatakan lulus pada jenjang sebelumnya. Menurut Nasir, ujian kompetensi wartawan bukan sekedar formalitas untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan etika seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Melalui pelaksanaan UKW ini, PWI Aceh berharap semakin banyak wartawan memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan dapat semakin berkualitas, akurat, berimbang, dan mampu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yang mengalami luka berat menerima bantuan santunan 5 juta rupiah per jiwa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
12: Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos RI, resmi menyerahkan bantuan santunan kepada 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara pada akhir November 2025 yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh pelaksana tugas PLT Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur, yang didampingi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa yang berlangsung di Aula Sedakap Aceh Utara pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. PLT Direktur PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur menyebutkan total bantuan yang dikuncurkan mencapai 2 miliar 480 juta rupiah yang diperuntukkan bagi 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat dampak banjir tersebut. Masing-masing korban mendapatkan atau menerima santunan senilai 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat melalui stimulan yang tersedia di Kementerian Sosial
13: sebesar 2.480. Jadi untuk bantuan ini adalah untuk perhatian pemerintah. Jadi stimulan yang ada di Kementerian Sosial selain jaminan

0: Yang luka ringan itu nilainya 2 juta, tapi alhamdulillah untuk Aceh Utara sendiri kami menerima usulan itu cuma luka berat. Jadi luka berat itu untuk bantuannya itu senilai 5 juta per orang.
1: Sementara Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia atas realisasi bantuan santunan bagi korban yang mengalami luka pada saat bencana banjir di wilayahnya.
2: Kemudian pada hari ini menyelesaikan luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Semua akan diselesaikan pada hari ini oleh Ibu Direktur. Terima kasih Bu. Walau selama ini banyak datang SMS, kapan dibayar, kapan diselesaikan. Selalu saya bilang, kalau sudah ada, pasti saya akan membuat pengumuman.
1: Bupati Aceh Utara juga berharap bantuan stimulan ini dapat meringankan beban para korban banjir di Aceh Utara, terutama dalam membantu proses pemulihan kesehatan fisik maupun ekonomi warga yang terdampak langsung oleh bencana tersebut. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
3: Mendengar, aparatur sipil negara mengungkapkan menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
4: Sejumlah aparatur sipil negara mengungkapkan refleksi atas pengabdian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Mereka menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Meski demikian, rasa syukur tetap menjadi hal utama yang dipegang dalam menjalani masa akhir tugas sebagai abdi negara. Di Kota Lok Sumawi sendiri, perkembangan status kepegawaian menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah telah mengangkat sebagian besar tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pada tahap sebelumnya masih ditemukan kondisi di mana pegawai berstatus ASN tetapi menerima gaji honorer sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Abdul Hadi, seorang ASN P3K di Kota Lok Sumawi saat dialog dengan RRI.
5: Jadi pengabdian yang selama ini kita lakukan namun yang diberikan pemerintah hanya sekilas. Kita harus bersyukur, apalagi Kota Lok Sumawi yang alhamdulillah hampir semuanya diangkat menjadi P3K. Yang tahap kemarin masih ada yang full, kemudian ada yang PW dengan gaji honorer. Namanya ASN, tapi gaji honorer. Lucu sekali ini kita di Indonesia.
4: Kondisi tersebut dinilai sebagai fenomena yang sudah umum terjadi dalam proses penataan kepegawaian. Meski begitu, para pegawai berharap ke depan sistem pengangkatan dan kesejahteraan ASN dapat lebih jelas dan adil, sehingga pengabdian yang diberikan dapat berjalan seiring dengan penghargaan yang layak dari pemerintah. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
3: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Pendengar, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Anwar Yunus.
6: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenag Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat.
7: Rasdul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27. Dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat. Hari ini di Masjid Nurul Huda, Masjid besar Kecamatan Johan Pahlawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit pergeseran tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyolok.
6: Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenag, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai waterpass agar sejajar lurus pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI Melabuhan, Warinus melaporkan.
3: Dalam rangka karya bakti TNI dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat di daerah Istiqamatuddin Teku Umar Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Dalam rangka kerja bakti tingkat Korem 012 Teku Umar dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat bertempat di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Desa Menasar Raya, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar TNI berperan aktif dalam membantu di tengah masyarakat.
9: Sesuai sampai tadi bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto Bapak memberikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kita semuanya, baik itu jembatan, kemudian sumur-sumur, dan Bapak Kasat juga intens dan beliau sangat mendukung sehingga beliau memberikan bantuan, salah satunya adalah memberikan bantuan perhelapan panti asuhan yang ada di wilayah Jawa Barat. Dan ini bantuan-bantuan tadi kita kerjakan, yang semula panti itu kami lihat tidak layak huni bagi anak-anak di sini, sehingga mereka pada saat itu tinggal bersama dengan pimpinan panti asuhan Bapak Muhammad Tengku Muhammad Amin, ya kan, sehingga menumpuk tempatnya yang dari tidak layak, atap juga bocor, kemudian alasnya tidak ada, termasuk tempat musolanya juga demikian. Nah, saat ini sudah kita perbaiki, kita rehab, ya kan, sehingga mereka bisa istirahat dengan baik. Sudah kita keramik, sudah kita perbaiki dengan permanen, termasuk beton air bersih juga sama.
8: Sementara itu, pimpinan Dayah Istiqamatuddin Teku Umar Muhammad Amin mengatakan dengan adanya bantuan merupakan wujud kepedulian serta kontribusi yang telah diberikan kepada panti asuhan itu.
10: Insya Allah hari ini kami sangat bahagia, anak-anak sangat senang dengan bantuan ini.
8: Selain itu juga, ia berharap agar sinergi antara TNI dan masyarakat terus terjalin dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Masih dari Melabuh, pendengar, kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa serta Min 11 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
11: Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antarjemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut.
12: Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sekiranya dapat mensiasati ya jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat ya berjalan sebagaimana mestinya. Apakah misalnya perlu satu arah ataupun bagaimana itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan.
11: Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
13: Dipantaulah di depan dua madrasah ini.
11: Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari, sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar pasar murah dengan menyediakan sebanyak 390 paket sembako bersubsidi guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporan John Nehru Satria.
14: Bupati DRK diwakili Sekda Kapasar Murah di Nagan Raya siapkan 390 paket bertitik. Dalam sambutannya, Sekda Hizbul Wathan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pasar murah dapat terlaksana dengan baik. Hizbul Wathan menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah tahun ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta dalam rangka memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Ia mengatakan pada setiap titik pelaksanaan disediakan sekitar 390 paket kebutuhan pokok bersubsidi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala di 12 titik lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi dapat dirasakan secara merata. Di akhir arahannya, Hizbul Wathan berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib, aman, lancar, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Disampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila jumlah paket yang sediakan masih terbatas karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah Nagan Raya tetap komit menghadirkan berbagai program pro rakyat secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Nagan Raya diwakili Sekretaris Darmawani melaporkan bahwa setelah pelaksanaan pertama di Kecamatan Senagan, kegiatan pasar murah operasi pasar akan berlanjut di sejumlah lokasi lain kerjasama dengan Perumbulok Kantor Cabang Melabu. Kegiatan pasar murah tahun 2026 dilaksanakan di 12 titik yang tersebar di Nagan Raya dengan total anggaran subsidi dari pemerintah sebesar Rp329.920.000. Adapun komoditas yang disubsidi meliputi beras sebanyak 46.800 kg dengan subsidi Rp3.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 10.000 kg dengan subsidi Rp5.000 dalam 1 kilogram, minyak goreng sebanyak 10.000 liter dengan subsidi Rp5.000 per liter, telur ayam sebanyak 137.640 butir dengan subsidi Rp500 per butir. Pembukaan pasar murah operasi pasar tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, sejumlah kepala perangkat daerah dan unsur Forkopimcam Senagan, perwakilan Perumbulok Melabu, para kecik, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. John Nehru Satria melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pendengar, Said Abdullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
1: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar yang juga menjabat sebagai Ketua Pembela Tanah Air PETA Provinsi Aceh menghadiri musyawarah daerah Musda PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 di Gedung Olahraga dan Seni Gors Kabupaten Bandar Meriah. Dalam sambutannya, Tagor menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya, perbedaan pandangan yang pernah terjadi di masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi harus menjadi tujuan bersama yang terus diperjuangkan. Tagor juga mengajak seluruh jajaran PETA untuk terus menjaga persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya. Ia menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Gayo sebagai bagian dari identitas masyarakat Bandar Meriah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PETA merupakan organisasi yang memiliki sejarah panjang dengan semangat patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa. Nilai-nilai tersebut katanya harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Dalam musda tersebut, peserta secara aklamasi menetapkan Said Abdullah sebagai Ketua PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selain menetapkan kepengurusan baru, forum itu juga menjadi ajang konsolidasi internal organisasi. PETA menyatakan ingin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Bandar Meriah. Kepengurusan PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 diharapkan dapat semakin aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah, mendukung pembangunan daerah, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebenar Bupati Haili Yoga tunjuk wadir pelayanan jadi PLT Direktur BLUD Data Beru Takengon. Berikut laporan Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan

0: Saya kenapa masalahnya?
1: Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik, jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
2: Bupati Hendy diketahui sebelumnya sempat berkantor hampir sepekan di BLUD Datubau. Kebijakan itu untuk melihat secara langsung proses pelayanan, tertib administrasi dan kebersihan yang ada di BLUD. Bupati Hendy meminta agar pelayanan di BLUD Datubau ke depan terus diperkuat. Muhammad Sanusi, RRI Takiwon melaporkan.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, sebanyak 16 bakal calon kepala kampung di Kecamatan Simpang Kiri mengikuti uji mampu baca Al-Quran sebagai syarat wajib Pil Kampung 2026. Kita ikuti laporan Juprianto.
4: Sebanyak 16 bakal calon kepala kampung dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulus Salam mengikuti uji mampu baca Al-Quran. Tahapan itu merupakan salah satu wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh kandidat sebelum bertarung dalam pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak tahun 2026. Kegiatan pengujian tersebut juga dipusatkan di Masjid Al-Munawarah, Desa Subulus Salam Selatan. Pelaksana uji kompetensi religi yang melibatkan tim penguji independen dan kompeten dari Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Simpang Kiri. Langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh calon pimpinan tingkat desa memiliki kemampuan dasar keagamaan yang baik. Camat Simpang Kiri Ramadan dalam arahannya memaparkan bahwa uji mampu baca Al-Quran tersebut bukan sekedar formalitas administratif saja. Menurutnya untuk meloloskan calon ke tahap berikutnya, keahlian itu merupakan cermin dan integritas dari kapasitas seorang calon pimpinan yang akan mengayomi masyarakat desa. Ramadan juga menambahkan bahwa sebagian pimpinan di tingkat kampung terpilih nantinya akan menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat. Dengan begitu, standar kemampuan membaca kitab suci menjadi tolak ukur untuk daerah menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Pihak kecamatan berharap proses seleksi tersebut berjalan dengan jujur dan objektif. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar, nobar, bola gembira, plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya mulai dari Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh ya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI dan ada bazar UMKM-nya juga. Pasti seru ya. Ingat ya, debar dan nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: 97,7 FM.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Awas, awas, mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru, Mbak, mau ada rapat nih. Awas, awas.
5: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Baik, selamat pendengar, kami cukupkan sampai sini rangkaian lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Selepas ini pendengar, kami hadirkan deretan lagu-lagu religi. Sembari nanti kami hadirkan juga pengajian Al-Qur'anul Karim untuk kita nantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Selamat pagi di mana pun Anda berada. Informasi waktu menunjukkan pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini pendengar, kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Semari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah salat maghrib untuk hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Para pendengar dimanapun anda berada, kini kami ajak anda kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dimanapun kiranya berada. Sambil kita menantikan ibadah salat isya, mari sama-sama kita ikuti halaqah maghrib yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Abdul Rahim Lublang. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zahwil ihtida. Amma ba'd, fa'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita isi sedikit dengan mendengar pencerahan agama sambil kita niat i'tikaf di dalam masjid dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sambil kita menunggu waktu Isya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala al-musannif wa muallif wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullah ta'ala ajma'in. Jadi pembahasan katanya masih di dalam pembahasan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berumbudiyah, di dalam beramal, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula misal ibadah yang bercampur itu seperti orang yang puasa, yang mengkasat ia serta ibadahnya itu akan dapat manfaat dirinya daripada sesuatu yang dipintanginya itu, atau berniat akan puasa serta meringankan ia akan dirinya daripada kesusahan memasak makanan itu, atau meringankan daripada susahnya pada membeli makanan itu atau barang sebagainya. Jadi gonyan genit gepuasa nyokon 100% karena Allah. Gepuasa memang gepuasa. Kagenit bawa teh malam saja lum puasa singa urung. Sunat urung Senin atau sunat urung Kamis atau sunat-sunat yang lain. Atau bahkan puasa-puasa wajib. Tapi di dalam gonyang-gonyang ibadahnya, ibadah puasanya, naga paso niat lain becu. Nyobah hitren badan becu, betum bunda. Lun puasa bahitren badan becu. Lebih-lebih nyatum bunda badan dipegah oleh doktor, hai tunpa karena tulung karapuh umpamanya. Jadi nian kam menjampu ada lain. Kakelih 100% karena Allah. Atau nyolun puasa singuh orang supaya bepayah menggun, bepayah beli makanan dan sebagainya, dan sebagainya kasat-kasat yang menjampu di dalam yaitu ibadah puasa tersebut daripada karena Allah semata. Jadi hana karena Allah semata, karena Allah na bacu hanya kam lawak ngumpulain.
nyan fahla gebi tapi bacu hana sempurna geju fahla oleh Allah Subhanahu wa taala. Age urang semayang age anci. Ya, nadi ta semayang lima wate nyan geji ke olahraga. Adi sembahyang nyan. Ya, na genit ke olahraga. Padahal sembahyang nyan semayang lima wate nyo salatnyo pada hakikatnya itu bukan olahraga. Tapi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mematuhi perintah.

supaya bemo kurat, supaya mai temang oksigen truk lauta dan sebagainya yang kepaso di dalam ibadah raya kan mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka fahla gebi baju hana sempurna. Jadi ada jut ibadah kedanya be melawak hal-hal yang lainnya nada ju. Ibanci bubetoi karena Allah. Memang berat. Gaji kepegah amal ibadah kedanya nya. Ha? Nah bagi kepada apa macam. Nah ladum amal ibadah beserta lalai. Hati dia lalai. Semayang, lam semayang lalai. Bandar tekebi laju mencawa pikiran. Ya mana? Mencawa pikiran. Tubuh melaksanakan salat. Tapi hatinya naik Honda, naik mobil. Hati yang balonjak, upukan. Balonjak ulam baru. Balonjak upulan. Balonjak upulin. Yang lu semayang lu apa jauh bugoreng. Lu lempang semayang lu apa jauh bakso. Jadi kaitan macam-macam dan semayang. Karena resep lain. Resep tambahan. Padahal dalam salatnya yang geyu. Ibanjar apa yang tak baca, yang tak ingat. Tak baca Fatihah, tak ingat makna dalam hati. Tak baca doa Iftitah, tak ingat makna dalam hati. Itulah bentuk kita mengingat Allah. Karena itu yang diperintah. Tubuh berkhudu' artinya bertetap. Kemudian buku syukur yang tak baca, tak ingat makna hati. Dan bertawadhu, bermerendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik damang penyakit-penyakit lain yang hana perleh. Jadi damang macam-macam virus yang merusakkan salat kita. Yang kena penyakit-penyakit hama-hama yang kata balam semayang padahal perleh dah puai. Jadi ni hana ikhlas 100%. Hana ikhlas 100%. Jadi bagaimana caranya supaya katanya tak usaha berkarena Allah semata, karena mencari keridhaan Allah, karena patuh perintah Allah, karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangna amal ibadah yang jeut dengan riya yang kesapoh sagai, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya walau birriya, berselawatlah kepadaku, berselawatlah kepadaku walau dengan riya. Tanya tak berselawat karena lagak su kadang nak meniat baju ya lo berselawat bah mai dengar su lo lagak. Bah lo muslawut lombai rama padum-padum boh. Mak hudib suasana. Mak hayu saahnya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Yang itamam dalam hati kita yang waktu kita muslawutnya. Nyan gebi fala. Walaupun hana sempurna keju. Karena kalahi hadis. Geyu oleh Nabi. Sallu alaiya walau beriya. Berselawat olehmu kepadaku walau dengan cara riya. Kajak hai bakmu zikir, bakmu majlis zikir. Supaya waikala legop. Tanya ona tajak. Ya, tajak. Baik'u legop. Tanya ona tajak. Ya, teman jir kadang-kadang dapat tamang becut pula elok mana. Supaya waikitim jak orang lain. Yang kagak becut. Ya. Nyanyang je sabar. Bahkan tetap teruk selawat ketanya kepada Rasulullah. Dan tetap diterima selawat ketanya oleh Allah. Karena tak perayuk Nabi. Walaupun nak melawak ngeria. Dan fahala kebi. Cuma tipluh. Sabah meselawat. Gujuk fahala tipluh. Bahkan karena naik tamang ria. Tapi bila andai kata tak meselawat

0: Iudu na air wudu datung wudu ngan sempurna dadu menghadap kiblat takkeun selawat penuh khudu' penuh khusyuk penuh tawadhu merenungkan dalam hati ya Allah berikan limpahkan curahkan rahmat dan kesejahteraan dan kemuliaan dan keagungan kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taduk dengan menghadap kiblat. Serasa-rasa diri kita yang di hadapan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nian gepegah gebi fahla tak terhingga. Gebi fahla hana sotudum. Kan sabah siplo. Padum si gebian hana sotudum fahla ji. Yang tudum hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena jadi meslawat benar dengan ikhlas hati karena Allah, lafaz selawat yang dia baca pasih, dan dikala dia berselawat dalam hatinya mengingat makna-makna selawat, menghayati makna-makna selawat, dia mengharap kepada Allah sepenuhnya dicurahkan rahmat dan karunia-Nya dan kemuliaan dan keagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan melipat ganda fahla. Hana soe tudu. Lebih-lebih malam Jumaat lo. Uro Jumaat lo. Ya hana so tudu. Bahkan karena betul-betul penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dikala goyan berselawat. Walaupun selawat Jibril, selawat Nariyah, bermacam-macamlah selawat. Yan jid walau biria mana urang maca asid walau biria tapi yang ka ma'ruf walau biria karena selawatnya ibadat yang nama sangkut dengan ibadat ria. Maka walaupun memang rianya sapoh penyakit yang dapat menghancurkan fala ibadah tapi bak selawat hana masalah artinya hani pancur. Walaupun memang hana sempurna 100% gejuk fala, kata lagi Nabi sabda. Artinya man salla alayya wahidah sallal malaika hasrah. So meslawut kelun. Sabo maka nelaki ampun kurungan lima malaikat 10 go. Walaupun teman je cit. Ba orang pegah masa makna inan kan makna ria, makna raya iaitu cerita kubur. Dia cerit. Artinya gaya meslawat oleh Nabi sebanyak mungkin. Walaupun cerit tak kuji. Walaupun hanai. Tetap gaya meslawat. Mendamahi iklum keaguan Rasulullah. Tapi secara yang kama'ruf. Da'u inan iaitu makna ria. Artinya. Salat iaitu selawatnya sabuk ibadah. Dan rianya sabuk penyakit yang bersangkut ibadah. Jadi tetap. Hanik dipurusak lirianya selawatnya tetap teruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap kebifala karena naitnya inan keagungan dan memang karena sirau malaikat begitu sirau orang meslawat langsung gepetruk iaitu li malaikatnya mbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang yang kun selawat yang orang yang ucapkan selawat gepetruk. Ya Rasulullah sepulan naik meslawat kepada drone. Ya mana. Dan demikian lagi misal ibadah yang berjampur itu seperti seorang memerdekakan hambanya. Jamun na budak nyuranyo bak ketanyo hana depat nali serta ia berkehendak melepaskan dirinya itu daripada memberi akan belanjanya itu atau karena melepaskan dirinya itu daripada kejahatan perangai hambanya itu atau barang sebagainya gonyan gepu merdeka budak karena hae gebi buli hae le gebi makanan maka gepu merdeka kan 100% karena anjuran Allah memerdekakan seorang hamba kiranya Allah esok hari di hari kiamat nanti maka dilepaskan oleh Allah konyan daripada api neraka. Konsepto persen karena Allah. Karena hai gebi umpun li da bahasa rekuneo. Hai gebi buli. Hai gebi makanan li. Nah, dah lebih-lebih di budaknya. Kadang kurung kat akai BU. Nah, itu tai-tai. Gebu mereka aju, gelet juga deh. Ya mana? Jadi, yang hana ikhlas 100%. Memang fahala gebi, tapi hana 100%. Bahkan karena nak menjampung dengan pulain macu. Ya, gebu mereka, tapi yaitu karena hae gebi bule dan karena perangui si budaknya agak beru. Ya mana? Nyaman. Memang ikhlas belagi Nabi Ibrahim handro, walaupun handro kadang-kadang om nak contoh-contoh ju dari atas ju diri kita nyo dah latih-latih ju. Ya mana iman Nabi Ibrahim malaikat Jibril ke perupa drog ke tirau urung minta sedekah lalu kerja malaikat Jibrilnya kerja. Ha. Bak Nabi Ibrahim alih ke perupa rau ke sirau urung minta sedekah kejap perempuan dengan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kun le malaikat Jibril anak berapakah rau malaikat Jibril pun Nabi sedekah bacut Nabi kameng tabung kamonya putuh dah anak sepuna ya mana. Kun le Nabi Ibrahim. Kun tasbih lego. Kayu tasbih lego. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kayu tasbih lego aku pegang. Kayu cok seperleh kami. Seperleh kami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Asyik jaga kami matang 12 hari bebok. Ya teman, mio seperleh dumna kami. Kadente meribe. Ngejo ju. Nyan co ju seperleh kami. Seperleh bina kami seperleh co ju. Kemudian ngekun. Kun das behleh gadru. Co seperleh dru. Ngekun lam das beh mleka Jibril. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar kulai gadru. Co lam seperleh dru. Kun lam tulai Nabi Ibrahim. Kun leh gadru das beh. Kulang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar cok mandum kami dan cok ase jaga kami man 12 hari beboh cok keron. Jadi awak teh karut mandum ke malaikat Jibril kan susah. Malaikat Jibril susah pekon hang toho ba kami dah hang toho ba ase jaga kami ngot ba. Kata sah mereka Jibril yang itu apa? Dia dah kukun oleh mereka Jibril bahan Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah lonyo Jibril lonyo lom peruparo lo kusiru abru minta sebekah lonyo teh drone karena kepegah oleh Allah drone ibarat kawan dekat Allah. Ibrahim Khalilullah kawan dekat Allah. Jadi lo nyak test drone, butuh drone khalil Allah, butuh drone ikhlas, karena Allah watege perintah memang tenazira uru yang laki yang butuh ikhlas hati drone itu memang hanya mudun membaca. Rupanya watege yate, kan tapa hujau bandung, ase jaga kami hujau bandung, sehingga bawa tayan hujau pulang Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah nyo lunjuk pulang. Jadi sikap Nabi yang ngetung le. Nyo ka gejo hang ngetung le. Hana islah ya terimang lo. Nyo tanyo kan ke mana. Abang ijo pulang. Okey anak alhamdulillah kan jo lo. Jadi nyo Nabi yang ngetung le. Nyo ka gejo hang islah jo le. Ha. Ka ke hang ngetung. Hanjut lencok le. Tetap yang kata Ron, puh Ron Jibril, pukun Ron Jibril, bangka tojud. Yang penting, atanya kan meleke dan kalunjuk dengan ikhlas hati lung karena Allah, cok ada yang keron. Jadi kaku, kau susah mereka diberi. Lalu yang firman Allah wahyu pak Nabi Ibrahim, keperintah gaya cok kemenya gaya siya bandu gaya sedekah kepada fakir miskin. Ya, tingkat luar biasa, luar biasa. Hanya orang tahu lah keikhlasan Abu Bakar Siddiq. Jadi kun Rasulullah, para sahabat, wahai sahabat lun, sosok yang bantu perjuangan agama Islam, sosok yang bantu di dalam menegakkan agama Allah, ya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pemantang, terutama dengan harta, karena butuh beliau senjata, beliau kuda, beliau persai bawatannya, maka nyogbi syurga oleh Allah. Sehingga oleh Abu Bakar gepublo bina harta bandu hana tinggai mencu. Yang kebegah hana tinggai harta Wakar hana tinggai mencu. Mungkin nyona kadang yang kegebuk bak gedu. Hamnya orangnya kan kamu popo tanah. Maya zaman panenai Madinah. Ya. Tak pegak juga gebuk. Jadi bawa tanya kak hana le harta Wakar mencu. Untah nali, ya kan? Ya, kameng-kameng kibah nali, lampu-lampu kurma nali, kabeh kubloh. Kebedoh ngajuk peng bar Rasulullah. Dayung nali Rasulullah puna tinggal ya Wakar, Allah dan Nabi yang tinggal. Dayung nali puna. Ya, nali puna nali. Yang kejut, bak sabah wateh, oh wateh Abu Bakar ni gejak masjid ura Jumat. Hanali harta ngamblah baje. Ya, hanali harta ngamblah baje. Yang na baje hana botip. Hana ni baje hana ngembukam. Yang gepegah gecok purih. On kurma gepedincu. Gecok bak baje. Gecok bak baje. Kana baje purih on kurma. Purih om kurma. Kecok, Bapak Haji. Nah. Jadi segala mentruk Abu Bakar masjid, terlebih awal mentruk Jibril. Bajai lagi yang cik pakai. Karena Rasulullah geturi Jibril, geturi Jibril. Ke Rasulullah. Drone dengan Jibril, lain tak bajai orangnya. Nah, karena Jibril, gonyan ahot yang kejap Rasulullah kepegah keperupa drawanya lagi da'iyah al-kilabi, karena da'iyah al-kilabi yang gantung dah, gantung daurung, tari daurung, jadi keperupa drawanya. Jadi bajai yang gesok yang ke lagi Abu Bakar yang akan draw untuk ya kepegah Rasulullah, wahai Muhammad tiada akan draw Abu Bakar baje ke pakek lagi lu. Jadi lu pakek bajenya lu pemulia Abu Bakar. Karena Abu Bakar nali harta tapi habis kejuk ke dron. Ikhlas karena Allah. Ya ampun. Jadi menantu Abu Bakar oh hati kalian lewat sudah kebitnya lagi ke sampaikan oleh Jibril. Nyamban urung-urungnya bak gebantu agama Allah. Anak baca-baca. Gemar habis. Betul-betul. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sayyidina Utsman gebelah gayan gepublo si harta. Sayyidina Umar gayan kubah seperle. Ya, dua perle gejuk ke Rasulullah. Sayyidina Utsman eganyan gekubah setengah. Setengah gepublo gejuk ke Rasulullah. Adapun yaitu Abdurrahman bin Auf eganya seperle yang gejuk ke Rasulullah lewat harta kaya-kaya tak. Ya benar, bak pejuang yaitu pedang agama pun bak yaitu menegakkan kalimah la ilaha illallah cukup berat. Jadi para-para sahabatnya betul-betul ikhlas karena Allah di dalam membantu agama sehingga tak rasakan agama oleh ketanya orangnya. Dan demikian lagi misal ibadah yang bercampur itu seperti seorang yang mengerjakan haji, serta ia berkehendak membaikkan tubuhnya dengan gerak perjalanan. Jadi kerja haji, nah yang jak dengan tepak punya kira-kira tahu. Nanti punya ada GO, nadok jamu dengan kapai, dengan kapai itu dan sebagainya. Jadi ladum yang toto yang jangan dapat pekon yang untuk yaitu gerak dalam perjalanannya je ke get tubuh itren badan hana tembul le jak becuk jak le piuh le jak piuh le trip bajak yang ladum bajak yang 10 ro ladum nak 20 ro je jo becuk ladum mamnya lagi kita yo ino pai kapai apa ya tu to kapai dan sebagainya. Dan safar itu ya dapat yaitu bergerak badan kedanya, atau ia mengerjakan haji seperti berkehendak melepaskan dirinya daripada kesusahan memeliharakan kerabatnya. Nah, ladum nak kasyau dalam keluarga daripada karu-karuan mangat ada kerja haji dan sebagainya. Di dalam negerinya itu, atau naik haji serta berkehendak ia melepaskan dirinya daripada kesusahan yang disekati oleh sitrunya, atau naik haji serta berkehendak ia menyenangkan dirinya itu daripada jemu ia berjampur dengan ahlinya di kampung, tak bosan menjampu-jampu di kampung, atau naik haji ia serta berkehendak berniaga. Jadi kerja wajib yang makan bakso, kerja wajib yang makan bom sabah. Jadi sambilan jak kerja hajian mekat sugo, mekat menyewangi, mekatnya mekat je. Hai memang haji kerja mana tujuan lain macu. Dan mereka lagi ibadah yang bercampur itu seperti seorang yang mengambil air semayang serta berniat menyucikan tubuhnya supaya gelih tubuh hana kotoran, atau serta berniat bersujud sejuk untuk melipi-lipi. Gitu semayang kalipi. Atau ada seorang ia mandi fardu atau mandi sunat serta berniat untuk membaikkan tubuhnya. Jadi kon gemanonya karena yaitu perintah Allah. Nah gelawak pula MBO supaya awak gelih tubuh, supaya memangat badan dan sebagainya. Sangkira anda gejampu niat-niat yang mandu-mandumnya dok saboh mentah iban lun mano wajibnya karena perintah Allah. Yang kagak dah. Tapi karena ada tamah wa lebih badan, wa mangat badan, wa gelih badan dan sebagainya. Yang ka masalah menyangkut dengan duniawi. Padahal baju ka. Lun manonyo patuh perintah Allah, mencari keridaan Allah. Yang lain ji ana payah tabuh, sit barang ibadah kerau ji. Anak pernah pasal niat-niat lain. Cik benda. Lebih yang cik kaya benda. Yang kena iya. Kata lah cik kagleh kera je. Tapi banyak pasal macam-macam. Sehingga nilai je. Nilai ibadah. Analis sempurna. Kerja pula. Siro buruk. Siro anak. Ate truk. Wate haji tapi ia kerja haji. Wate truk beli haji. Ia kerja haji tapi. Tapi-tapi ia kerja haji. Rupanya gonyan gejak kerja hajian karena letak geyubut lemak kaya. Ada karena menghindari daripada suruhan ibunya. Tip atas kata boleh haji gejak wajib je berdua belun. Mulai belun dan sebagainya. Apakah menghindari daripada bot yang geyubut oleh urun si. Pukah mu'uwai gempung, pukah pula kacang, pukah pula jagung dan sebagainya. Jadi untuk menghindari yang kerja wajib sebaik. Ma apalagi tujuan kerja. Supaya mai kena wajib lagi kok. Bukan dia wajib. Hai. Maknam tamah ha bak awal becu. Tengku haji. Ulan tengku haji pulit. Beknan kosong. Senan Muhammad. Kau tamah ha bak awal. Tunggu Haji Muhammad pulang dan sebagainya. Jadi dia tak minta titulnya. Karena amal ibadah. Berarti kan karena yaitu gunai perintah Allah, kan karena yaitu menentu keridaan Allah. Supaya mak mentulihnan mak awai tungku haji. Nyaurinang haja mai tulih haji. Ustazah haja. Nyagam ustaz haji. Jadi mak pulihnya lebih parah halau. Gedenyo pekan nak abut maju ke tengku. Ya bahaya haji. Adik kasalah haju. Padahal dia abutnya sebetulnya nyo karena perintah Allah. Tak abutnya karena perintah Rasulullah. Karena you menuntut. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu yang fardu, kewajiban. Patuhi perintah. Jadi kam lawak pula in. Ayak bud manja tunggu. Ayak bud manja kam dawa tengok. Nak bud mantek dia manja dawa. Nak bud ma'ani dan sebagainya. Menyonyan tujuan yang karlo amal ibadah. Hai pun kadang humile dah berah. Tapi awak tak gebut nyo gepegadah penyakit-penyakitnya. Patai kau ketemu hukum pegadah penyakit-penyakit yang puas mendu. Pakon karena supaya gleh gedanyo daripada penyakit-penyakit yang membahayakan amal ibadah. Jadi oleh orang yang kerja haji mena dedau depo tu bahwa hana arti ibadah haji nya karena pakon karena kerja wajib kan ikhlas karena Allah tapi menghindari daripada yaitu but geyu boleh urunci. Padahal pada hakikatnya raya buat yang kayu oleh orang syik mana kecuali jak haji pun. Haji pun memang karena wajib. Yang haji yang kedua yang limang tun tiga kan sunat. Limang tun tiga sunat jak wajib juga. Limang tun tiga sunat pasal bawa pendapat. Nah ya, pasal bawa pendapat lutun dan sebagainya. Jadi yang menyo kamu pasal pula in kenal dalam niat karena yaitu amal ibadahnya. Dan demikian lagi misal ibadah yang bercampur itu seperti orang yang semayang di dalam malam. Bodoh, bertahajud malam. Serta berkehendak menolakkan mengantuk. Jadi bodoh malam ya. Untuk tulak timun. Bodoh malam awal supaya bukan bela ta'ih. Ya mana? Bak naik kengkul lagi. Menyolah ta'ih, leh mati pikiran. Leu mati pikiran, leu bodoh, leu bangai nyo bahasa Aceh. Jadi be leu tak tengok. Lebih-lebih tak bodoh malam, mai pikir legok nyo tiga ibadat. Lebih-lebih nanangon dan sebagainya. Yang kamu lawak pula lain. Karena ia berkehendak berjaga mengawal akan barangnya. Rupanya tujuan ke bodoh kan kesemayang minih barang supaya barang baik gadoh. Di tekalan le perompok kalau le pajuri. Oh nak urung menih barang je dengan semayang. Ya minyak tak cok ni. Rila semayang. Ipoh dia. Jadi karena kalaginya ni hanali ikhlas. Puci semayang-semayang ju. Barang. Dika terjaga kera yang ada yang semayang ni. Ya man tikuh hidup dengan semayang. Man dayo semayang si lewat diku. Menangkan dayo. Hanan semayang tikuh hanji lewat reku tu. Omban semayang tikuh kaiji lewat reku dayo. Pekan. Lagi tepu le ji. Bahawa minyak dayo semayang hantar jid. Poh ji hanya talik ji karena batu semayang ya hana dapat karunia Allah. Bagi ji yang karunia Allah ya benar. Jadi punya tujuan ku tanyo untuk jaga barang tak bedah malam yang tu tak jaga barang tak semayang tu tak jaga barang yang hana li ikhlas ya. Jadi karena berkehendak menjaga berjaga mengawal akan barangnya daripada dicuri oleh pencuri atau barang sebagainya. Ya. Jadi kepegah lemu azali bandum manusianyo ibarat urang mati. Bandum manusianyo kepegah lemu azali ibarat urang mati. Kecuali urang alim. Artinya urang na ilmu. Kecuali urang na ilmi. Urang na ilmi pun kepegah le muazali Bandung tengok, semuanya tertidur seolah-olahnya. Kecuali ya, orang yang beramal ilmu. Lihatlah ilmu ramai. Ya, nak tengok. Ramai ilmu. Kemudian orang yang beramal ilmunya kepada nyo Bandung tertipu ya. Kecuali orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ya amal ibadahnya ikhlasnya ke yang gebi syurga oleh Allah. Yang gebi iaitu fahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kekalan bahati kedayo, bataqwa kedayo. Hana kalan li Allah bak rupa kedayo, bak baje kedayo, bak honda kedayo, bak motor kedayo, bak gagah kedayo, bak keturunan kedayo, hana kalan. Tapi Allah kekalan kepada hati kedayo dan kepada ketakwaan kedayo. Ya hati kedayo, na menjampu kepulai eh. Hati kedayo, na takwa, na betul tunduk ke Allah, na betul ikhlas kepada Allah yang hati yang getung oleh Allah, artinya yang geberi fahla amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Dan mikir lagi misalnya ibadah yang mencampur itu seperti orang itikaf dalam masjid, orang itikaf dalam masjid serta berkehendak melepaskan dirinya itu daripada keberatan menyewa rumah jiwa. Pemau na urung hana sewa rumah, hana rumah hana ke eh waktu masjid. Yang saya buka pintu ke eh tu masjid. Buka je lam tu masjid ke yang tu. Ya, lam tu masjid na. Baje ketika ke Yurah Malandri. Ya mana. Ya, kubah barang menempat, kubah barang masjid. Tujuannya bet sewa rumah. Ya, berarti kanan niat pula lain. Padahal intikafnya saja lu intikaf karena Allah. Ya, kan? Dan intikaf dalam tu masjid. Jadi yang kehitung ibadah. Yang kerja tak tambang tu masjid. Hanya ia semayang mengkeruh. Tak tambang masjid matang anak Ismail mengkeruh. Ya benar. Pakan sebab masjidnya tempat betul-betul tempat ibadah. Betul-betul tempat sejuk kepada Allah. Dari pengapakah tiga gini ke masjid. Ya benar. Ha. Serta berkehendak ia menolakkan orang yang fakir itu. Sebab ia ya, menangguhi akan dia. Ha. Atau sebab jemu ia duduk di rumah itu berjampur dengan anak bininya atau orang sebagainya. Jadi kejak sumji kira ai dikah kira daripada karu-karu jemo daripada ayah itu melawak-lawak dengan anak mek dengan nurin dengan air rumah oh itu menji main dikah tengok-tengok nan adik kaglah fikiran nah punya air rumah kadang lebih-lebih urin dan cerewet beo iyonyo iyo je macam dan sebagainya bah dajak sumji tom. Dia tanya yang lewari nak pernah nampak. Wah itu menjik. Wah dia naik kena boleh. Padahal tujuan je pun. Maka. Eh nak kemantang. Selaku. Iaitu. Mu'izah-mu'izah. Pelajaran-pelajaran yang get. Dia kata yang. Semoga baik dan amal. Dan menjadi manfaat. Iaitu. Dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Adanallah. Ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Kakak ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 97,7 Pro 1 RR.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Ya, tadi kita mungkin sedikit polos ya berjumpa di malam ini. Seharusnya kita berjumpa tadi dari awal pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk malam ini kita akan awali Banda Aceh malam ini ya dengan dialog interaktif ya. Untuk malam ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang dokter di malam hari ini ya pendengar. Dan

0: malam ini kita akan berbincang-bincang dalam tema sebentar ya, ada sedikit kesalahan teknis ya dari Amarnya sendiri. Malam ini kita akan kedatangan tamu pendengar dari Ampang Putri, spesialis hospital. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang dalam tema salah satu rumah sakit dengan standar pelayanan bertaraf internasional di Malaysia. Dan di malam ini pendengar, saya sudah kedatangan dua orang tamu di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Yang pertama ada Associate Professor Dr. Sahrul Nizam Ahmad Zamzali, selaku emergency medicine spesialis. Dan yang kedua ada Dr. Natalina Kristanto, selaku perwakilan KPJ Healthcare Banda Aceh. Kita akan sapa terlebih dahulu dua orang narasumber kita pada malam hari ini ya. Ada Dr. Natalina dan juga ada Dr. Syahrul. Assalamualaikum Dr. Syahrul. Assalamualaikum Dr. Natalina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di malam hari ini? Dokter-dokter ya.
2: Alhamdulillah sihat.
0: Dokter or profesor mungkin untuk
2: dokter pun,
0: dokter pun boleh ya. Iya, ini malam ini kita agak rush hour sedikit ya tadi. Iya, soalnya saya tadi di jalan agak sedikit macet ya. Jadi sampai ke sini juga, tapi alhamdulillah masih bisa menemui dokter-dokter berdua juga. Malam ini kita bincang-bincang ya untuk dialog kita pada malam ini. Dan pendengar, ini saya kenalkan kembali ya. Jadi Dr. Syahrul ini adalah consultant emergency physician ya di Ampang Putri Spesialis. Mungkin saya ke Dr. Syahrul dulu. Dr. Syahrul mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Ampang Putri Spesialis Hospital dan juga keunggulannya lah yang dimiliki dari rumah sakit tersebut.
2: Okay, assalamualaikum. Pertama sekali terima kasih Amar menjadi host untuk malam ini. Okay, untuk Ampang Putri Specialist Hospital adalah salah satu rumah sakit yang terletak di di Kuala Lumpur, di Selangor, Malaysia, di mana dia adalah satu rumah sakit yang telah lama, lebih kurang dalam 31 tahun di kawasan itu. Tentang keunggulan, dia mempunyai lebih kurang dalam 200 lebih katil, dan juga sekarang ini daripada segi keunggulan, kita punya tiga bidang keunggulan. Yang pertamanya daripada bidang jantung, kardiologi, yang kedua daripada bidang onkologi ataupun daripada bidang kanser, dan yang ketiga adalah daripada bidang tulang atau ortopedik. Ini adalah tiga dipanggil keunggulan atau center of excellence di Ampang Putri sekarang ini.
0: Baik, Dr. Syahrul, kalau dalam kasus gawat darurat ini yang paling segera gani seperti apa nih dokter?
2: Bagaimana?
0: Dalam kondisi darurat ini biasanya paling sering dokter tangani itu case seperti apa?
2: Kalau dalam di tempat, di waktu bekerja, kita akan jumpa berbagai-bagai penyakit, daripada yang biasa sehingga yang tenat. Sehingga kalau di kawasan gawat darurat, kita mempunyai tiga tempat ataupun tiga zon di mana dia dirawat mengikut warna. Jadi kita akan ada zon merah, di mana yang ini kita panggil kritikal untuk pesakit yang kritikal. Kita ada zon kuning yang pesakit separa kritikal, dan kita ada zon hijau yang ini adalah pesakit yang tidak kritikal langsung. Kalau daripada segi zon merah, ini adalah kes-kes yang membahayakan nyawa, yang boleh mengakibatkan kematian atau kehilangan anggota badan. Jadi kalau ditanya apa kes yang selalu kita jumpa, kebanyakannya adalah satu jangkitan yang teruk atau kita panggil sepsis, ataupun yang kedua kita selalu juga jumpa kes-kes serangan jantung. Ini adalah, dan ketiga adalah kes pernafasan, yang melibatkan pernafasan, sama ada daripada asma, iaitu susah nafas, ataupun daripada jangkitan pernafasan dipanggil pneumonia. So ini adalah antara tiga kes-kes yang biasa kita lihat di kawasan di zon merah lah.
0: Zon merah berarti tiga, berarti cardiac arrest, pneumonia, dan satu lagi tadi apa dia?
2: Cardiac arrest, pneumonia, asma, dan juga asma. Sepsis.
0: Sepsis ya.
2: Sepsis, okay. Sepsis jangkitan yang teruk.
0: Iya, baik. Saya ke Dr. Natalina mungkin, kalau dari perwakilan resmi KPJ Healthcare Aceh ini sebenarnya seperti apa nih perannya untuk masyarakat yang ingin berobat ke Malaysia, dokter?
1: Ya, jadi kalau dari kantor perwakilan ini, kita ini sengaja dibuat oleh KPJ, KPJ Hospital yang ada di Malaysia. Itu untuk membantu dan mempermudah masyarakat Aceh yang mau datang berobat untuk ke Malaysia. Jadi kan mungkin banyak yang cuman mendengar, udah berobat aja ke Malaysia, tapi nanti sampai di sana gak tahu nih, rumah sakitnya kan banyak, di mana rumah sakit yang dituju gak tahu. Kemudian juga harus pergi ke sana ke dokter mana, jumpai dokter siapa, kan gak tahu juga. Jadi fungsi dari kantor perwakilan kita itu adalah untuk berkonsultasi di awal. Saya punya keluhan ini, itu rumah sakitnya mana, dokternya mana, gitu. Sekaligus nanti kita akan membantu untuk membuatkan janji temunya. Jadi ketika masyarakat kita sudah sampai di Malaysia, sampai di bandara aja itu sudah dijemput oleh pihak rumah sakit, diantarkan ke hotel. Nah, besok paginya dari hotel ke rumah sakit, di rumah sakit pun sudah ada yang menunggu dan mengarahkan. Jadi kita memangkas semua proses itu dan memastikan bahwa masyarakat kita bisa mengakses pelayanan kesehatan itu secara mudah. Enggak takut tersesat, enggak takut kena scam atau kena tipu di sana gitu. Jadi aman sampai dengan pulang dan tujuan ke sana itu tercapai. Menghemat dari sisi biaya, menghemat dari sisi waktunya juga gitu. Itu tujuannya.
0: Berarti dari KPJ itu juga mengatur alur pengobatannya, mungkin misalnya dari hal pemesanan tiket ya, salah satunya ya.
1: Kalau itu biasanya bisa kita bantu juga sama booking hotel juga yang terdekat dengan rumah sakit, memberikan saran-saran, masukan-masukan gitu. Jadi meskipun dia belum pernah berangkat ke Malaysia sekalipun, tapi ketika berangkat udah merasa aman, merasa nyaman duluan. Kita dampingi terus, kita pantau terus juga. WhatsApp kita, telepon kita jam berapapun bisa terus dihubungi gitu.
0: Itu ditemani juga dari dalam pesawat mungkin. Misalnya ada perwakilan ikut dalam penerbangan atau bagaimana nih dokter?
1: Iya, kalau ini bisa berangkat secara mandiri, tapi saya pun kan ada membuat jadwal-jadwal tertentu. Jadi biasanya gini nih, kalau seorang anak dia tidak sempat untuk mengantar orang tuanya untuk medical check up gitu kan. Jadi hanya pergi orang tua berdua, tapi kita khawatir nanti orang tuanya gimana di sana. Nah, itu bisa berangkat dengan saya di jadwal yang saya berangkat gitu. Jadi nanti berangkat sama-sama dengan saya, di sana pun kita akan menginap di hotel yang sama, kan ke rumah sakit yang sama. Jadi saya dampingi, nanti ketika di rumah sakit ada staff dari rumah sakit, yaitu International Patient Center-nya, yang menemani pasien tersebut, saya dengan urusan saya. Nanti pulang udah sama-sama lagi gitu. Jadi itu khusus untuk yang mengikut jadwal saya. Tapi kalau mau berangkat sendiri aja dengan keluarga, itu juga kita dampingi tapi melalui online, melalui WhatsApp, melalui telepon gitu.
0: Baik ya, dan memang ini kebetulan dokter ini sudah ada telepon yang masuk ya, padahal belum saya buka, tapi gak apa-apa juga, kita jawab lebih dahulu saja. Mungkin ada yang punya pertanyaan ya, unek-unek seputar pengobatan di Malaysia. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan Cendramata Hitam ya?
3: Iya, benar.
0: Iya, baik, Cendramata Hitam, silakan pertanyaan Cendramata Hitam.
3: Perwakilan ibu itu di mana, Aceh di mana?
0: Alamatnya ya?
3: Alamatnya yang terang.
0: Oke, okay. Yang lain ada mungkin Cendramata Hitam?
3: Itu aja yang penting dulu.
0: Itu aja yang penting dulu ya, baik-baik.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Cut Abang Hitam di KBJ ya, yang menanyakan mungkin alamatnya.
1: Iya, alamat kantor kita di Batoh.
0: Di Batoh.
1: Iya, di Batoh, di dekat terminal Batoh. Jadi ada kantor perwakilan KPJ Healthcare, Rumah Sakit Malaysia. Jadi boleh datang, kita buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Saya juga ada di situ. Jadi kalau misalnya datang, saya punya keluhan begini gitu kan, bawa hasil rekam medisnya juga, nanti saya akan bantu untuk memberikan penjelasan sesuai kebutuhannya, sampai dengan ke estimasi biaya yang harus kita siapkan itu berapa gitu. Itu sudah input juga, dan semua pelayanan di kantor kita gratis. Mau konsul 1 jam, 2 jam dengan saya silakan, gratis.
0: Oh iya, konsul untuk penyakit ya lebih tepatnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, penyakit. Kalau untuk bagaimana alur proses semua, kita ada admin gitu. Jadi bisa bicara dengan admin, tapi kalau spesifik ke penyakit itu bisa langsung dengan saya.
0: Baik, dan ini karena urusan kesehatan sepertinya memang ramai peminatnya ya. Kita coba angkat sekali lagi, masih di 0514336. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Amat.
0: Iya, ada Kak Juju di Sabang. Apa kabar di malam hari ini, Kak Juju?
4: Alhamdulillah, kabar baik, Bang.
0: Alhamdulillah, kabar baik ya. Silakan, Kak Juju, pertanyaannya.
4: Ini saya mau nanya, tadi saya dengar sama ibu menjelaskan kalau misal keluarga yang nggak ada pendampingan, ya bisa didamping sama anggota ibu ataupun agen ibu lah, saya bilang kan. Tapi seandainya ini ada orang sakit yang bisa saya bilang stroke, apakah mau didampingi sama orang ibu? Ngerti nggak bang, mas saya tanya?
0: Iya, yang ngerti ya, ngerti ya.
4: Itu. Nah, saya keluarganya nggak mau, nggak bisa ataupun artinya nggak bisa mendampingi pasien yang lumpuh atau stroke. Nah, apakah orang ibu bersedia mendampinginya? Itu
0: baik,
4: aja pertanyaannya.
0: Baik,
4: titip salam ya buat dokter dari Malaysia.
0: Baik, baik aja Ju.
4: Jangan lupa kalau ke udah sampai kaca jangan lupa ke Sabang ya.
0: Oh iya. Sabang.
4: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, itu dia mungkin boleh dijawab nih Ustaz
1: Terma. Jadi sekarang gini, kalau seorang pasien kita mau berangkat, harus kita mengingat satu hal bahwa ini adalah perjalanan jauh menggunakan jalur udara. Jadi kita harus memastikan lebih dulu bahwa pasien ini yang pertama bisa atau tidak menempuh perjalanan udara itu. Kalau misalnya dia stroke, dia lumpuh tapi dia masih bisa duduk, tapi tergantung penuh dengan kursi roda, itu bisa berangkat. Tapi kalau memang stroke total tidak bisa bergerak dan memang hanya terbaring di tempat tidur, itu tidak bisa. Bukan kita yang tidak bisa memberangkatkan atau tidak mau, tapi memang maskapai juga tidak akan menerbangkan yang seperti itu. Jadi kalau memang bisa terbang, nah tinggal masalah pendampingnya saja yang tidak ada atau nggak ada yang bisa ngantar atau gimana, itu boleh nanti tinggal diskusi sama kita. Nah seperti contohnya gini, di bulan Agustus nanti saya ada jadwal untuk ke Malaysia tanggal 25 saya berangkat. Jadi kalau misalnya masih bisa menunggu sampai tanggal 25 mau berangkat bersama dengan saya, boleh, silakan. Tapi kalau kelamaan kayaknya atau gimana mau berangkat sendiri, silakan, bisa juga. Tapi baik, harus dipastikan bahwa pasien tersebut fit to fly ya, istilah kita ya. Itu bisa layak untuk terbang. Dan bukan keputusan itu bukan hanya dari kita saja. Jadi ada dokter yang menentukan dia boleh terbang, dan satu lagi adalah maskapainya, pilotnya mau menerbangkan atau tidak.
0: Gitu. Karena ini terkait dengan kondisi pasien juga.
1: Kondisi
0: ya,
1: pasien, betul. Kalau tidak bisa duduk, dia hanya bisa berbaring, kan susah juga. Nggak bisa, memang nggak bisa terbang sama sekali.
0: Baik, dan ini berarti kalau dalam bahasa Inggris apa? Three times a charm ya, dokter ya. kita coba bersapa, menyapa kembali pendengar kita di 0651443336. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mama.
0: Iya, baik. Kak Cut Maria di Montasi, apa kabar? Kak Cut, di malam hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, ya. Baik, silakan Kak Cut.
5: Enggak tahu topiknya, baru buka radio.
0: Enggak, ini kita tadi bahas-bahas bagaimana mungkin kalau misalnya Kak Cut mau berobat ke Malaysia, mungkin ada pertanyaan enggak Kak Cut? Misalnya seperti apa alurnya, atau mungkin kalau dari penyakit seperti apa yang bisa dikonsultasikan ke dokter di Aceh sebelum ke Malaysia? Silakan Kak Cut.
5: Oh, iya. Tapi insya Allah saya enggak ke Malaysia. Cuman mau kenal aja sama dokter-dokter. Mau konsul 1 jam 2 jam boleh. Nah itu alhamdulillah seperti itu. Enak kali rasanya kalau konsul sama dokter tuh, yang orang yang sakit-sakit itu kan, kalau dokter lama seperti itu, bebannya setengah hilang lama. Belum berobat, udah setengah bebannya hilang, gak dokter seperti itu. Jarang kita jumpai seperti itu. Mau konsul 2 jam. Biasanya dokter susah aja konsul 2 jam. Ini batu kita masuk dokter, bayar konsul sekian. Dah konsul enggak gitu. Sering terlebih dari sejajeng. Tapi alhamdulillah dokter ini, sehat terus Bu ya, panjang umur sehat selalu.
1: Amin, ya. Terima kasih.
5: Ya. Di mana aja dokter, kapan aja kemana aja, tolong ya Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
5: Itu aja dokter, masa selamat ya. Malam.
1: Terima
5: kasih banyak amat.
0: Sama-sama Kak.
5: Amin. Si kapan-kapan saya kasih langsung dokter, insya Allah ya.
1: Boleh Ibu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Syahrul, mungkin pernah ada pengalaman ini, konsul, ada pasien dari Aceh mungkin yang konsul sama dokter, kalau boleh tahu?
2: Iya, ada.
0: Ada ya?
2: So, mungkin ada beberapa pasien daripada Aceh yang datang ke saya sendiri di kecemasan. di gawat darurat. Ada kerana saya, seperti saya kata tadi, ada ada pasien yang merah, ada yang kuning, tetapi yang hijau ini ada yang saya tengok daripada Aceh. Contohnya ada yang luka yang tidak baik, kan? Kita yang memerlukan rawatan yang berkala. Maksudnya mungkin 2-3 kali untuk dicuci dan juga untuk di dirawati.
0: Ini karena tadi apa mungkin sempat membahas ya dokter Natalia terkait pendampingnya. Ini saya juga jadi teringat cerita lama waktu kejadian tsunami 20 tahun lebih lepas itu kan, dokter. Jadi memang pada saat apa orang Aceh berobat bersama dokter dari Malaysia, banyak yang memilih dokter Malaysia mungkin karena bahasa mirip.
1: Betul.
0: Tapi ya, walaupun bahasa mirip, tetap saja ada misunderstanding. Jadi saat dokter dari Malaysia mengatakan sila pusing, ya, jadi bahasa Malaysia semuanya, mohon maaf dokter, saya nggak sakit kepala. Padahal saya sila pusing itu putar.
1: Betul.
0: Ya, jadi mungkin sebenarnya itulah salah satu fungsi pendamping itu mungkin supaya tidak ada miskomunikasi. Baik, ini saya kembali lagi ke dokter Syahrul mungkin. Dokter Syahrul, ini sebenarnya apa saja nih tanda-tanda bahaya yang sering disepelekan ini, sering di underestimate oleh masyarakat ya, tapi sebenarnya harus ditangani segera gitu.
2: Daripada tanda bahaya, biasanya yang saya nak sentuh, yang saya akan sentuh malam ini, saya adalah sakit dada atau kita panggil apa, nyeri dada. Di mana kalau ada seseorang mengalami nyeri dada atau berat di dada, bukan semata-mata itu adalah bermaksud serangan jantung. Ada banyak, lebih kurang 20 lebih penyakit yang boleh mengakibatkan sakit dada. Meliputi daripada paru-paru, meliputi daripada perut, meliputi daripada usus, meliputi daripada saraf. Jadi ada pelbagai. Jadi sakit dada tetapi pada masa yang sama, sakit dada tidak boleh diambil ringan. Apabila ada sakit dada, kita mesti dapatkan konsultasi, kita mesti dapatkan investigation ataupun ambilan darah ataupun EKG, iaitu untuk nak tengok rentak jantung. Jadi di sini juga macam seperti Dr. Natalina cakap tadi, tidak semua penyakit kita panggil straightforward. Dan di sinilah juga sama juga seperti di Jabatan Kecemasan di gawat darurat, kita bertugas untuk menyalurkan pesakit yang tepat ke doktor ataupun ke pakar spesialis yang tepat. Kerana jika dia sakit dada, kita pun ingat sakit dada ini jantung, tetapi sebenarnya masalahnya dari paru-paru. Jadi kita telah salurkan ke pakar jantung, sebenarnya masalahnya di paru-paru. Jadi ini yang kita tak nak.
0: Okay, baik. Dr. Syahrul, Dr. Natalina, ya sepertinya sudah ada lagi ini yang mungkin mau berkonsultasi ya. Karena ini topiknya memang kesehatan dan juga di Malaysia memang menarik ya. Seksi kalau di telinga orang Aceh ini. Kita coba sapa sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Kak
0: Ju
6: lagi.
0: Oh, Kak Ju, silakan Kak Ju.
6: Rupanya Dr. Syahrul ini dokter jantung.
2: Tidak, saya kecemasan.
0: Kecemasan. Saya gawat darurat.
6: Saya cupas juga dok, kalau dokter saya dah menipis nih dok. Gimana? Penyakit apa enggak nih?
0: Gimana?
6: Yang mau nanya gini dok. Di kebetulan di sekitar tempat tinggal saya nih di Kota Sabang, bisa tak bilang 3 bulan terakhir inilah, ini tiba, banyak orang yang meninggal itu karena serangan jantung. Jadi memang ada pada awalnya beliau, kalau kita dengar dari informasi keluarga, beliau tidak ada keluhan apa-apa. Cuman waktu di udah sakit, ketika dibawa ke rumah sakit katanya dah apa jantungnya bermasalah. Jadi apakah ini penyakit ini bisa dicegah? Soalnya kalau kita dengar ngeri juga dengan serangan jantung tiba-tiba kan. Jadi ya, satu lagi buat ibu apa namanya nih,
0: Dokter Natalina, Kak Jo.
6: Dokter Natalina. bisa nggak kalau ibu cari investor dari luar, khususnya dari Malaysia itu untuk buat rumah sakit di Banda Aceh ya? Jadi dengan adanya rumah sakit dari cabang dari Malaysia yang ada di Banda Aceh, jadi masyarakat yang ada di Aceh ini nggak usah pergi keluar. Jadi untuk memangkas pengeluaran gitu. Coba kan banyak kalau kita dengar banyak masyarakat khususnya masyarakat Aceh itu banyak yang berobat ke Penang atau Malaysia itu banyak yang berhasil, maksudnya sembuh. Masa di sini nggak bisa ditangani, kalau udah ke Penang agak bisa saya bilang alhamdulillah banyak yang sembuh dan ada obatnya. Kalau di sini dah di sini terus, kadang-kadang dokternya ada yang dibilang ini nggak ada obat lagi, tunggu panggilan aja. Nah itu kadang-kadang.
0: Baik.
6: Kita dengar kalau dokter yang ada di sini kan.
0: Baik.
6: Kalau setelah saya dengar cerita orang yang udah ke Malaysia tuh, dokternya malahan membuat yang sakit ini jadi tenang gitu. Enggak seperti yang ada dokter-dokter yang ada di Aceh nih tepatnya.
0: Oke, itu aja ya Kak Juju ya.
6: Itu aja. Makasih banyak. Ya, Pak Ahmad, Dokter Aru.
0: Dokter Syahrul.
6: Dokter Syahrul.
0: Dokter
6: Sarukan ya.
0: Iya.
6: Sukses selalu buat dokter-dokter yang ada di situ.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa yang mau memberikan respon lebih dahulu? Dokter Syahrul dulu mungkin, silakan.
2: Okay, terima kasih soalan Kak Juju. Ceritanya adalah ada banyak mangsa atau ada banyak kenalannya tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda terus meninggal. Jadi adakah sakit serangan jantung ni tanpa tanda? Pertama sekali, banyak kali telah banyak saya ceritakan bahawa badan manusia akan memberikan tanda. Seperti juga mobil, dia akan ada lampu menyala, tidak cukup minyak, tidak cukup ini, kipas yang tidak berpusing, akan ada lampu tanda-tanda. Jadi badan manusia pun begitu, sebelum dia rosak akan ada tanda-tanda. Jadi tugas kita adalah untuk mengenali tanda-tanda itu dan merawatnya sebelum dia jadi lebih rosak. Apabila lampu kipas sudah menyala, jangan terus dibawa kereta tu. Jadi dibawa ke bengkel dulu sebab takut nanti tiba-tiba dia mati di tengah jalan. Tetapi apabila badan manusia mengeluarkan tanda atau lahir tanda itu bermaksud ada kecederaan sudah berlaku ataupun prosesnya mungkin belum lewat tetapi sudah berlaku. Jadi yang pentingnya adalah kita perlulah mengenal pasti sebelum tanda itu keluar. Dan daripada macam mana kita boleh dapat benda ini adalah kita sewaktu penyakit itu peringkat awal, kemungkinan tanda pun tiada. Jadi kita boleh kenal pasti kita menghidapi sesuatu penyakit dengan menjalankan medical check up, MCU. Dan medical check up ini selalunya saya dicadangkan, medical check up adalah dibuat untuk orang yang sihat. Apabila sudah ada tanda, itu perawatan. Medical check up lebih kepada kita melihat adakah penyakit yang di peringkat awal, yang jikalau kita dapat kenal pasti peringkat awal, lebih mudah untuk kita tangani. Jadi inilah maksudnya kenapa tiba-tiba tanpa apa-apa tanda orang boleh meninggal adalah mungkin ada penyakit dan mungkin penyakit itu dah telah menunjukkan tanda, tetapi kita tidak melakukan sesuatu, kita membiarkan sahaja tanda itu.
0: Baik, terima kasih Dr. Syahrul. Mungkin ke Dr. Tanlina ada tanggapan kita dari Kak Juju soal ini tadi, rumah sakit Malaysia cabang Aceh.
1: Untuk sementara ini kan dari KPJ sendiri sudah berupaya untuk membuat satu kantor perwakilan kan. Di kantor perwakilan itu juga ada saya yang full time, kemudian juga saya pun masih bisa menerima. Kalau Bu Juju ada di Sabang, saya pun ada beberapa kali udah ke Sabang. Kita juga membawa dokter dari KPJ ini ke Sabang untuk membuat seminar. Jadi untuk sementara ini yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat kita dulu. Kalau untuk masalah konsultasi lanjutan apa segala macam itu boleh sama saya pun boleh gitu. Nanti saya yang akan teruskan. Kalau memang perlu untuk berangkat, berangkatlah. Lebih bagus, sebetulnya lebih bagus berangkat juga karena kita bisa sambil healing kan. Sambil jalan-jalan jadi melihat suasana yang baru. Kalau misalnya tempatnya sama-sama juga di sini gitu. Nanti di rumah sakit iya ketemu dokternya, "Ih, dokter dari Malaysia nih. Sembuh saya udah bilang, udah dibilang begini-begini." Pulang rumah, lihat rumah berantakan, cucian banyak, apa segala macam udah sakit lagi. Gitu. Tapi kalau kita memang berangkatnya keluar, keluar dari zona yang sehari-hari kita jalani, itu juga bisa membantu pemulihan sebetulnya. Karena hampir sebagian besar penyakit itu kan awalnya dari pikiran, dari stres. Kesembuhan juga sebagian besar awalnya dari sugesti, sugesti kita. Gitu. Jadi ya sementara itu yang bisa. Karena kalau bicara masalah cabang rumah sakit Malaysia dan lain sebagainya, itu urusan pemerintah sebetulnya. Pemerintah dengan pemerintah, bukan kita selaku private sector gitu.
0: Oke, okay, baik ya. Nih kita coba sapa lagi penumpang kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Ahmad.
0: Oh, ada Kak Yana di Lembaru ya?
7: Iya, benar.
0: Apa kabar Kak Yana malam ini?
7: Alhamdulillah,
0: kabar
7: baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih harga cabai pagi hari ini Kak Yana?
7: Kebetulan keturunan kan nggak bulan puasa lagi kan.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Baik, silakan Kak Yana, pertanyaannya.
7: Terima kasih, Amar. Assalamualaikum, Bapak dan Ibu Dokter.
1: Waalaikumsalam.
7: Saya nak tanya Pak Dokter lah, Pak Dokter Syahrul ya. Teman saya punya keluhan yang kalau dia terkadang-kadang, dokter, nggak setiap hari, kadang-kadang bangkit di saat apakah dia berjalan jauh atau berlari sedikit jauh itu, ataupun bekerja yang terlalu bergerak, terlalu capek gitu, dadanya tuh berdebar, dokter. Terus seperti gimana gitu, untuk bernafas dia agak susah, seperti menghirup udara yang terlalu dingin gitu, dokter. Okay. Itu di jantungnya itu ke arah paru-parunya itu seperti perih gitu, seperti menggigit, seperti digenggam gitu, dokter, katanya. Apakah itu gejala jantung atau memang apa gitu? Ngerti karena dia nggak berani ke dokter gitu kan?
0: Iya.
7: Terus dia tarik nafas gitu berapa menit kemudian itu terasa enakan gitu katanya. Itu apa itu dokter? Dan bagaimana solusi untuk pencegahannya? Itu saja, Cik Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Amar.
0: Sama-sama, Kak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini saya serasa bawa klinik angkasa di malam hari ini ya. Karena memang kita ada program juga nih, Dokter Tatalina, Dokter Syahrul, namanya Klinik Angkasa. Dan memang ini juga, kalau klinik angkasa itu konsultasi juga. Tapi tidak apa-apa ya mungkin ya, sambil-sambilan juga kita belajar. Mungkin Dokter Syahrul silakan mungkin.
2: Okay, terima kasih Kak Yana atas persoalan tadi, di mana Kak Yana menceritakan ada sahabatnya merasa apabila aktiviti, bila melakukan aktivitas yang berat, dia berasa dadanya berdebar ataupun mungkin hirupan nafasnya tidak lepas. Jadi adakah ini penyakit jantung? Untuk kita mendiagnoskan sebagai sesuatu penyakit jantung, ada dua ujian yang kita perlu lakukan, iaitu pertama kita lakukan ujian EKG. Ujian ni adalah kita letakkan wire di dada dan daripada situ kita dapat bacaan rentak jantung. Jikalau ada masalah di jantung, kita boleh lihat daripada sini. Dan yang kedua adalah kita ambil darah, beberapa jenis sampel darah yang kita boleh ambil, contohnya namanya troponin, contohnya nama cardiac enzyme, contoh antaranya TKMB. Ini menunjukkan bahawa telah berlaku serangan jantung. Maksudnya apabila jantung tu telah ada serangan jantung, ada tisu-tisu jantung yang rosak dan ini boleh dikesan di dalam darah. Jadi apabila kedua-dua ujian ini telah dilakukan, baru kita boleh tahu adakah ini serangan jantung ataupun tidak. Jadi saya punya saranan saya adalah mohon lakukan ujian ini supaya kita boleh kenal pasti adakah ini jantung ataupun tidak. Jikalau tidak, kita akan berasa ragu-ragu, sentiasa ragu-ragu adakah ini jantung, adakah tidak, seperti yang saya kata tadi. Lebih kurang ada 20 lebih sebab seseorang boleh berasa nyeri dada atau rasa berat di dada tanpa itu adalah masalah jantung itu sendiri. Jadi dapatkan konsultasi dan dapatkan ujian-ujian yang lanjut untuk mengenal pasti serangan jantung ataupun tidak. Tetapi untuk Kak Yana juga ya, apabila kejadian pertama dia sudah rasa begitu, dia pergi ke doktor, dapat konsultasi, buat ujian, dia kata ini bukan serangan jantung. Tetapi mungkin sebulan selepas itu atau 2-3 bulan selepas itu masih lagi jadi, dapatkan juga ujian kerana kemungkinan di peringkat pertama itu tiada serangan jantung, tetapi ini tidak menjanjikan bahawa dia tidak akan kena serangan jantung di masa hadapannya.
0: Baik, doktor. Iya, ini juga satu lagi mungkin doktor ya. Yang kalau ada pasien yang takut ini dokter, mungkin dokter Natalina mungkin bisa ini bantu jawab ya.
1: Iya, banyak kan masyarakat kita memang kayak begitu, takut cek. Takut nanti dicek, kalau ya. Sebetulnya takut bukan takut ceknya, tapi takut menghadapi kenyataan. Tapi sebetulnya kita harus merubah mindset kita seperti itu, karena yang namanya kita check up duluan, deteksi dini, itu jauh lebih murah dan mudah dibandingkan nanti tiba-tiba sakit kita sudah parah. Kita sudah terbaring, sudah tidak berdaya, udah gak bisa buat apa-apa. Itu pun nanti biaya pengobatan lebih mahal. Kemudian dari sisi produktivitas kita yang tadinya bisa aktivitas, bisa bekerja, karena sakit kita jadi sudah tidak bisa. Yang sebetulnya itu bisa dicegah sedari awal. Contoh kayak yang tadi pertanyaan dari Kak Yana tadi kan. Nah, sebetulnya kalau kawannya mau melakukan cek awal saja, itu kan bisa terdeteksi. Oh, ini problemnya ini. Berarti jangan lakukan olahraga ini. Kalau mau lari atau mau apa, dibatasi berapa menit, pola makan bagaimana, pola hidup bagaimana, itu kan jadi nggak selalu dengan kita check up langsung ini harus minum obat, ini umur nggak lama lagi, ini harus operasi, tidak gitu. Jadi dokter pun pasti akan memberikan solusi-solusi untuk bagaimana supaya ini tidak menjadi bertambah berat. Itu yang kita dapatkan. Jadi tolong diubah mindsetnya.
0: Baik, dokter Natalina, mungkin kalau selama ini ya, yang dari data yang sudah didapatkan oleh KPJ Tawakal itu, kasus atau penyakit apa nih yang paling sering dirujuk dari Aceh ke rumah sakit KPJ nih?
1: Oh, kalau untuk kasusnya ya, kalau kita urutkan, yang pertama itu adalah masalah jantung sebetulnya, sakit jantung. Yang kedua, diabetes. Kalau untuk orang dewasa, jantung, diabetes, kemudian rheumatoid atau autoimun sekarang juga itu mulai naik, kemudian diikuti dengan gagal ginjal. Kalau untuk orang dewasa itu yang paling banyak. Selanjutnya mata.
0: Mata,
1: entah itu katarak, entah itu karena trauma atau gangguan refraksi, gangguan penglihatan karena minus, karena plus, kacamata enggak pas, atau sudah operasi katarak tapi mata jadi malah enggak bisa lihat sama sekali. Itu yang kasus-kasus mata.
0: Ini berarti terkait dengan screen time juga berarti ya dokter?
1: Iya, dan terkait dengan gaya hidup.
0: Terkait dengan gaya hidup ya. Baik, Dr. Syahrul dan juga Dr. Natalia, mungkin kita akan rehat dulu sejenak ya, biar bisa mungkin Dr. Syahrul juga minum dulu, karena dari tadi juga banyak ini ya, banyak menjawab konsultasi pasien. Betul. Juga tadi ya. Ya, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, dialog talk show kita malam ini dan terakhir akan kembali lagi nanti setelah Kilau Pancasila. Tetap di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan 5 silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai, Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi sesuatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Banda Aceh dan masih bersama kami dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dan saya masih bersama Dr. Syahrul dan juga Dr. Natalina ya. Dan mungkin kita akan kembali berbincang di dalam dialog interaktif ini. Dan kalau tadi sudah banyak ya pendengar yang menjadi pasien dadakan, sekarang saya juga kembali menjadi pasien juga. Ini saya ikutan-ikutan juga ya. Mungkin saya ke Dr. Syahrul dulu. Dokter, mungkin sebenarnya seberapa penting nih dokter waktu golden hour dalam menyelamatkan pasien kecemasan atau emergency, dok?
2: Okey, Amar, kalau dikatakan golden hour ini, terutama dia ada dua cerita. Pertama adalah pesakit yang daripada medical, iaitu masalah jantung, masalah paru-paru. Dan kedua adalah masalah pesakit yang terlibat dengan kemalangan atau trauma. Jadi dua-dua, dalam dua-dua kes ini, masa adalah sangat penting. Jadi contohnya untuk kes seperti kita panggil jantung ataupun stroke, kedua-dua ni melibatkan organ penting iaitu otak dan juga jantung. Dan apabila lebih lama masa hilang tanpa rawatan, tanpa bantuan, lebih banyak bahagian organ itu atau tisu-tisu itu mati. Dan apabila kita tidak dapat selamatkan tisu-tisu ini, ini akan menjadi masalah dalam fungsinya di masa hadapan. Contoh kepada otak ya, kalau kita cerita tentang otak pula, dalam keadaan stroke di mana setengah-setengah bahagian otak rosak, apabila kita tidak memberikan rawatan pada masa yang tepat atau pada masa yang cepat, lebih banyak lebih besar kawasan yang akan terjejas. Dan apabila kawasan terjejas ini, contohnya setiap di bahagian otak kita ini, setiap bahagian ada fungsi masing-masing. Mungkin di bahagian belakang adalah mata, di bahagian tepi adalah pendengaran. Jadi apabila bahagian belakang itu rosak dan dia semakin besar, mungkin masalah dengan penglihatan kita. Walaupun biji mata atau bola mata itu tiada masalah, tetapi oleh kerana otak itu rosak. Sama juga seperti di bahagian tepi adalah pendengaran ataupun percakapan. Apabila bahagian sini rosak, walaupun tanpa masalah telinga, tanpa masalah tekak, kita akan jadi masalah untuk bertutur atau masalah untuk mendengar.
0: Baik ya, jadi waktu konsultasi saya sudah selesai ya, dokter, kita ganti pasien dulu. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Kacut lagi ya. Halo.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
10: Ini di Cikeas Jatuh.
0: Iya, dengan siapa?
10: Dengan Ibu Marlinda.
0: Oh, Ibu Marlinda, silakan Ibu Marlinda. Halo Ibu Marlinda, silakan.
10: Iya. Alhamdulillah.
0: Bu Balinda, mohon maaf, belum kita belum bersama Ustaz Asmawi, kita masih dalam dialog interaktif. Ibu Balinda.
10: Jadi jam berapa?
0: Nanti habis dari sini, mungkin sekitar 9:30 nanti, Bu Balinda.
10: Oh iya iya.
0: Kita lagi.
10: Iya.
0: Iya nggak apa Bu Balinda, nggak apa. Iya iya. Mungkin Bu Balinda ada pertanyaan, mungkin kalau ada mau berbuat ke Malaysia, Bu Balinda. Iya baik ya. Ya sepertinya sudah ini memang biasanya di jam segini dokter kita kan ada bersama Ustaz Asnawi ya dalam pelajaran tajwid. Jadi mungkin mereka mengira masih sudah mulai acaranya ya. Jadi kita coba sapa kembali lagi di 0651-44336. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
11: Dengan Ina Liwato.
0: Dengan Kak Ima Liwato, silakan Kak Ima.
11: Assalamualaikum dokter.
0: Waalaikumsalam.
11: Ini saya mau tanya ya, sebenarnya sih kalau misalnya kita mau cek lengkap di rumah sakit Malaysia kan, itu kira-kira berapa ringgit tuh habisnya semuanya? Itu semua cek semuanya, jantung, apa ginjal, apa paru-paru, semua pokoknya kan. Saya pengen tahu juga yang siapa tahu nanti kan ada rencana ke sana kan gitu. Itu aja dokter ya.
0: Baik.
11: Nah, itu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ini pasien berarti saya berikan ke dokter Natalina ya. Silakan ya. Dokter Natalina.
1: Kita dari Ampang Putri ini ada paket-paket untuk medical check up. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang lengkap. Dan sekarang ini lagi ada promo untuk yang lengkap-lengkap banget. Lengkap banget itu jadi dia udah cek darah, cek urin, kemudian EKG-nya tapi yang pakai treadmill. Kemudian ada USG, USG kalau laki-laki untuk USG abdomen. Kemudian ada pemeriksaan kanker. Kalau untuk wanita dia ada tambahan pap smear dan mamogram atau USG kan. Nah, itu yang biasa untuk wanitanya Rp1.550 dan pria Rp1.350. Sekarang promonya bayar Rp1.550 dapat 2. Gitu dapat 2. Mau jadi mau bapak dan ibu sepasang gitu kan boleh. Yang biasanya untuk bapak 1.350, untuk ibu 1.450, jadi harus bayarnya 2.900. Sekarang hanya bayar 1.550 bisa check up lengkap banget dua-duanya. Atau kalau misalnya ibu bilang tapi saya mau berangkat sama kawan saya perempuan juga, boleh juga, pokoknya buy one get one gitu. Bayarnya 1.550 dan itu sampai dengan 31 Desember nanti. Tuh, jadi kalau mau yang paling sederhana itu ada yang dalam rupiahnya nih ya sekitar 1.800.000. Itu sudah pemeriksaan darah, urin, EKG jantung dan ronsen paru-paru. Itu kalau untuk di bawah 40 tahun atau yang masih 20 tahunan gitu itu cocok lah. Tapi kalau udah di atas 40 tahun mungkin bagus ambil yang lengkap sedikit.
0: Oke, baik. Kalau ini dokter mungkin kalau tadi kan sudah banyak yang bertanya ke kita itu kan ada yang masalah jantung sama stroke ya. Mungkin ada paket yang bisa direkomendasikan juga dokter itu
1: seperti itu. Ada. Kalau untuk paket jantung juga enggak terlalu jauh bedanya sekitar 1.500 gitu, 1.500 sampai Rp1.800 kalau yang untuk jantung lengkap dan nanti konsultasinya juga dengan langsung dengan kardiologi. Kalau untuk stroke memang tidak ada karena kalau stroke itu biasa langsung ketemu dengan dokter saraf, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dan lanjut dengan MRI. Gitu.
0: Baik, dan dokter ini juga waktu kita sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi juga ya. Mungkin saya ke dokter Syahrul dulu, mungkin pesan dari dokter Syahrul untuk masyarakat Aceh supaya lebih peduli ya dengan kondisi-kondisi yang bisa mengancam jiwa mungkin. Silakan dokter.
2: Terima kasih Amar. Pesanannya adalah kita tidak boleh memandang ringan tentang penyakit-penyakit dan dapatkan pemeriksaan kesihatan sewaktu kita masih sihat, kerana kita tidak mahu merawat, lebih mudah untuk kita mencegah apabila peringkat awal. Jadi tolong dapatkan pemeriksaan kesihatan awal, dan pada masa yang sama jaga kesihatan, pola pemakanan, senaman, dan kawal stres dan juga emosi.
0: Baik. Kalau penanganan awalnya di Aceh dibawa konsul ke dokter terdekat mungkin bisa ya, dokter.
1: Bisa. Kita ibaratnya sama tugas saya sama dengan dokter Syahrul. Saya menyaring masyarakat Aceh di sini. Karena kadang-kadang ada yang memang tidak perlu lagi ke sana atau memang tidak bisa ke sana. Jadi jangan sampai kita datang ke sana untuk hanya buang biaya aja, terus nanti sampai sana kita udah enggak bisa pulang lagi karena kondisi yang memburuk atau gimana. Jadi lebih bagus ya konsul dulu, kita yang melakukan penyaring di sini, karena nanti saya pun akan konsul langsung dengan dokter-dokter di rumah sakitnya, gitu. Kayak dokter dengan dokter Syahrul ini dengan hasil rekam medis ini gini-gini, mereka akan berangkat gimana, gitu kan? Nanti apa saran dari dokternya itu juga yang akan kita sampaikan. Kadang nggak perlu berangkat, lanjut pengobatan di sini.
0: Oh, berarti boleh seperti video call seperti itu ya,
1: dokter? Kita ada yang namanya telekonsult.
0: Telekonsult ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mungkin dokter Atelia juga bisa diberitahukan sekali lagi ya, bagaimana nih cara masyarakat mungkin bisa menghubungi perwakilan KPJ Healthcare Aceh jika ingin berkonsultasi atau juga membuat janji dengan dokter di Malaysia ini.
1: Oke. Mungkin gini, kalau mau berangkat berobat ke Malaysia, jangan hanya sekedar ikut-ikutan atau mendengar katanya si A ke rumah sakit ini, nanti ketemu dokter ini, gitu, langsung berangkat gitu. Jangan seperti itu, ini perjalanan jauh, kita butuh perencanaan. Nah, jadi hubungi dulu kantor perwakilan kita, alamat kita ada di Batoh, kemudian bisa juga hubungi melalui telepon, nomor telepon di 0811 683522, atau bisa komunikasi melalui Instagram kita perwakilan_KPJ Healthcare. Jadi nanti kita akan membantu untuk mengarahkan. Kadang-kadang langsung berangkat ke sana, tiba sampai sana kata si Anu pergi rumah sakit itu, nggak taunya di rumah sakit itu tidak ada pakar yang dibutuhkannya. Atau sampai di sana ternyata Malaysia lagi public holiday karena kan liburnya beda sama kita. Mungkin sampai di sana dokternya nggak ada, kan sia-sia. Jadi bagusan itu perencanaan, jangan dadakan, dan jangan katanya, datang dulu ke kita, gratis semuanya.
0: Jangan dengar kata-katanya.
1: Betul, jangan katanya-katanya.
0: Dengarkan kata ahlinya ya. Betul. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live ya. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Syahrul, jadi tidak ada salahnya mungkin mulai dari sekarang kita lebih mawas diri, lebih menjaga mungkin kondisi badan kita ya, tidak terlalu memaksa ya, dan juga jangan lupa juga mungkin menjaga makanannya. Apabila mungkin dokter di Indonesia ini sudah memberikan patangan, itu mungkin bisa tetap harus dipatuhi ya. Jadi apabila Anda mungkin punya rencana bisa berobat ke Malaysia seperti dokter Anda juga, apabila kondisi juga masih baik, pasti disarankan pergi ke sana supaya apabila berobat nanti itu bisa pergi, bisa pulang, dokter ya. Ya, dan untuk Anda juga yang mungkin ingin merencanakan perjalanan Anda ya untuk berobat ke Malaysia, bisa menghubungi dokter Natalina juga di perwakilan KPJ Healthcare Aceh ya, supaya perjalanan Anda lebih nyaman juga. Ada yang membantu mengurus mungkin dari perjalanan sampai penginapan, dan juga supaya Anda memang benar-benar bisa bertemu dokter yang tepat dan juga berada di waktu yang tepat ya, tidak justru nyasar ke Malaysia pada saat libur public holiday di Malaysia. Jadi takutnya tidak ada dokter dan jadinya sia-sia.
2: Dokternya datang ke Aceh.
0: Oh, dokternya datang ke Aceh. Ya, baik. Dan terima kasih Dr. Syahrul. Terima kasih juga Dr. Talina, ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Sudah mau memberikan konsultasi gratis juga malam ini kepada pendengar dan juga pemirsa kita ya. Dan juga sudah memberikan tips ini bagaimana mungkin bisa ke Malaysia untuk berobat, bisa melalui bantuan dari Dr. Natalina. Untuk Anda yang ketinggalan dialog kita pada malam ini pendengar, bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Saya Amar pamit undur diri dan kita akan berjumpa kembali bersama Ustaz Nawawi nanti dalam program Tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Programa 1 Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Programa 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, ayat 45 dan nantinya ketika bahasan tajwid Anda persilakan gabungkan diri dengan 651-44336. Dan sebelumnya mari kita membacakan makra berikut ini. Mari kita membaca bersama mendengar dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda yang ingin membacakan makra' surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45, silakan gabungkan diri dengan 0651443336. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan
1: Ibu Rusna.
0: Iya, dengan Ibu Rusna di Gici Kayak Jatuh. Silakan Ibu Rusna. Iya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو

ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

0: قد ضبت وذكر الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Makasih Ustaz ya.
1: Sama-sama. Ada ikut Ibu Marlinda?
0: Saya di tempat anak Ustaz ada tadi baru di bel.
1: Oh iya, mungkin
0: nanti orang tu ada Ustaz, saya ke tempat anak
1: Iya.
0: Ya udah. Ya. Makasih Ustaz ya. Sama-sama.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Resna di Gucu Kaya Jato. Ya, silakan setelah bacaan Ibu Resna dengan surah Al-Anfal ayat 43 sampai 45. Silakan, masih menunggu Anda. 0651 44 336 sedang menunggu Anda. Sambil menunggu, mari kita bahas berikut ini dengan iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan.
2: Dari Gucu Jato, Ustaz.
1: Hah?
2: Dari Gucu Jato.
1: Iya, itulah Ibu Malina apa Malinda?
2: Iya, Ustaz.
1: Bu Malinda kan?
2: Balai pengajian.
1: Iya, itulah tadi Ibu Resna sudah gabung kan?
2: Iya.
1: Nah, ini siapa dua nih? Ibu Malinda?
2: Ibu Malinda dulu ya.
1: Malinda dulu. Silakan Ibu Malinda.
2: Dikoreksi ya, Ustaz.
1: Nah, sama-sama kita mau koreksi juga.
2: Satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والله

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mardiana. Setelahnya siapa lagi?
2: Siti Dahra.
1: Silakan Ibu Siti Dahra.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

يريكم إذ التقيتم في

ويقللكم في أعيني يقوي

وإلى الله ترجع الأمور.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erni ada?
0: Tidak bisa, Ustaz.
1: Oh, tidak bisa, ya. Berarti sampai di sini ya. Terima kasih, Ibu Zahra, Siti Zahra. Ya, demikian saudara pendengar. Ya, dengan Ibu Siti Zahra sudah bergabung tadi. Silakan yang lain masih menunggu Anda. 0651 44 336. Ya, ya. Assalamualaikum. Iya, radionya boleh dikecilkan volume. Assalamualaikum, dengan siapa?
0: Ini Ibu Nur.
1: Iya, Ibu Nani di Lambu. Silakan.
0: Ibu Nur di Pulau.
1: Oh, Ibu Nur. Silakan, Ibu Nur.
0: Ya.
1: So, itulah suaranya kadang-kadang terhalang ombak ini. Ya. Silakan, Bu. Ya.
0: Ya, minasyaitonirrajim.

0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nursiah Pulau Aceh. Ya, setelah Bu Nursiah silakan 0651-443-36 Surah Al-Anfal ayat 43. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Ibu Nani.
1: Iya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: Silakan Bu, volume radionya.

0: pembunuhan ni.
1: Ya Ustaz.
0: Ayat setelahnya lagi bawahnya. Oh. Ya, id yurikahumullahu.
1: Oh iya iya.
0: Ya, ya. Ayat berikutnya ya, yang 43. Ya, ya, ya. Itu radionya boleh dikecilkan, Bu?
1: Iya,
0: iya. Ya, itu.
1: Ada,
0: Ustaz. Denyut-denyut dia.
1: Iya, iya, Ustaz.
0: Jadi coba, Bu, radionya sudah sekalian.
1: Eh.

0: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu Nani di Lambu, Banda Aceh. Ya baik, saudara pendengar, masih kesempatan Anda, silakan. Ya baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Babe.
2: Alhamdulillah.

ويقارنكم بي.

0: تطلعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بابا بابي بتيمورا دي بندا أتيه. Ya, setelah Bapak Patimura, silakan dengan 0651443336 makara pertemuan ini, yaitu surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Silakan 0651443336, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sambil menunggu, kita lanjutkan bahasan berikut ini. Oh ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu Nur Ajijah, silakan.
2: Ya,
1: radionya, Bu. Volume dikecilkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ani di Imasin. Ya, silakan setelah Ibu Ani dengan 0651443336 gabungkan diri anda untuk membacakan surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Kami tunggu, silakan 0651443336. Dengan bahasan sekarang, perbedaan lafaz makra yaitu, ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz, Ibu Rosna Ustaz.
1: Iya, silakan Bu lagi Bu Rosna. Ya,
0: bukan mau tanya Ustaz kan?
1: Iya.
0: Huruf yang terseret udah lupa saya, ingat dua berapa Ustaz?
1: Satu, huruf dad.
0: Bukan yang terseret ke ain ta kan terseret.
1: Oh iya.
0: Nah, berapa lagi?
1: Ain. Kalau ya, namanya terseret satu Ibu. Yang namanya istitalah. Kalau ain itu mungkin bukan terseret Bu. Lain namanya nanti.
0: Karena kan gitu kan?
1: Oh, yang itu. Ada kha nanti. Nanti ada ain, ya. Ada ain, ya.
0: Iya. Iya.
1: Ada berapa lagi nanti kita lihat lagi. Pokoknya dia yang sifatnya rahawah itu. Kha demikian kan? Kha, ain, kemudian ha. Demikian bukan? Nah, ya, itu.
0: Enggak salah lima, Ustaz, ya?
1: Iya. Ada lagi, apa lagi hurufnya? Itu yang ingat saya itu, Bu.
0: Iya.
1: Kalau banyak lagi, ra itu masuk terseret juga. Ra kan gitu juga, kan?
0: Ra, gitu.
1: Iya, kan terseret juga kalau menang, kalau namanya terseret. Tapi itulah yang nak.
0: Dia ra kan tebal, ada yang tipis, kok baris bawah tipis kan?
1: Oh iya, ya itu apa tebal. Sifatnya yang tafkim, tafkim tarkik, ya.
0: Ya, ya.
1: Kemudian kalau yang namanya terseret istitalah sama satu Bu, huruf dad. Nah, itu yang nama yang itu yang kalau memang ain. Namanya terseret, ya. Ya.
0: Ain ya. Fat.
1: Dad Bu. Dad itu yang nama terseret yang namanya istitalah cuma satu. Iya.
0: Ya, makasih banyak Ustaz.
1: Iya, sama-sama nanti kita lihat lagi menurut apa namanya ya. Tapi ya, bukan Ustaz. Istilah namanya itu, ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan setelah Ibu Bu Rasna lagi dengan 0651443336. Dengan kalimah walau ara, di sini Imam Waras menakalkan baris alif ke huruf waw. Setiap alif yang berbaris sebelumnya ada huruf mati, maka baris alif dipindahkan ke huruf waw. Kemudian ra di sini dengan lafaz imalah oleh Imam Waras, kemudian Imam Hamzah Al-Kisai, kemudian Abu Amru, Imam Khalaf dengan imalah dengan ri. Imam Waras lafaz baina-baina ri. Kemudian kahum, hum, Imam Qalun dan Kumbul dengan membaca mim mati setelah mim mati. Dan mim ati ini diharakatkan dengan dhammah menjadi kahumu. Kathira, lafad ra, Imam Waraj tetap membaca dengan sebelum ra tafkhim. Sebelumnya ada huruf ya mati, ada huruf baris di bawah. Maka dilafadkan dengan tarqiq, yaitu kathira. Fasiltum, Imam Qalun dan Kumbul membaca dalam keadaan wasal, fasiltumu. Kemudian tanaza'tum juga, tanaza'tumu. Fil amri, Imam Waras menakalkan baris alif ke huruf lam menjadi fil amri. Imam Hamzah membaca dengan sakta fil amri. Seperti walau ara tadi juga Imam Hamzah dengan sakta walau ari. Kemudian salam innahu alimun bidatis sudur. Sekarang kita baca dengan Imam Waraj.

وسلم إنه عليم بذات الصدور. إمام حمزة ولو

وتفكر وطن أبو ريوكم وطن.

عيونهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويرجع العلوم.

ترجع وإلى الله dengan Imam Qalun. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ

Pidijaya. Dan bagi anda yang belum sempat malam ini, silakan tunggu pada Khamis malam Jumaat akan datang. InsyaAllah hadir kembali pelajaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara esok subuh pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang kembali pahloh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Subhanahu Wa Taala. Para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Bashah LCMA. Kepada Tengku waktu dan tempat, kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu. Aduh tapi,
1: kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
2: Iya Bu.
1: Anu. Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Nah, kalau bersih kan? Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sobat pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa buat Anda di awal pagi ini pendengar edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan tentunya saya Rifki Badral nanti akan temani Anda hingga ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan ragam program dan juga informasi serta lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Dan juga untuk Anda yang sudah mengawali aktivitas awal pagi ini, mungkin dengan beres-beres ya, atau bersiap-siap di rumah, dan tentunya semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, saat lagi ya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mutalam di pagi ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dir Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batral mengantarkan Warta Mugutalam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Sari berita. Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
1: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah, sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenag Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat.
2: Rasdul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada 16.27. Dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat. Hari ini di Masjid Nurul Huda, Masjid besar Kecamatan Johan Pahlawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit bergeser tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyeluruh.
1: Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenag, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai waterpass agar sejajar lurus pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI melaporkan, Anwar Yunus melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS KPIA terus dorong pengawasan konten digital di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Diskomin se-Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh, sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
4: Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran, dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini, bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoak, kemudian ada pornografi dan sebagainya.
3: Menurutnya, perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital.
5: Hasil kita koordinasi dengan Komdigi, karena kita juga menyesuaikan dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada tiga kategori yang bersifat urgent yang memang bisa di take down sebelum 1x24 jam. Itu yang pertama kategori pornografi anak, kemudian yang kedua yang menyebabkan kegaduhan publik atau meresahkan masyarakat, kemudian yang ketiga terorisme dan radikalisme.
3: Ia menambahkan penerapan P3 SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, aparatur sipil negara mengungkapkan menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
6: Sejumlah aparatur sipil negara mengungkapkan refleksi atas pengabdian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Mereka menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Meski demikian, rasa syukur tetap menjadi hal utama yang dipegang dalam menjalani masa akhir tugas sebagai abdi negara. Di Kota Lauk Sumawi sendiri, perkembangan status kepegawaian menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah telah mengangkat sebagian besar tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pada tahap sebelumnya masih ditemukan kondisi di mana pegawai berstatus ASN tetapi menerima gaji honorer sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Abdul Hadi, seorang ASN P3K di Kota Lauk Sumawi saat dialog dengan RRI.
7: Jadi pengabdian yang selama ini kita lakukan namun yang diberikan pemerintah hanya sekilas, kita harus bersyukur apalagi Kota Lauk Sumawi yang alhamdulillah hampir semuanya diangkat menjadi P3K yang tahap kemarin masih ada yang full, kemudian ada yang PW dengan gaji honorer. Namanya ASN tapi gaji honorer. Lucu sekali ini kita di Indonesia.
6: Kondisi tersebut dinilai sebagai fenomena yang sudah umum terjadi dalam proses penataan kepegawaian. Meski begitu, para pegawai berharap ke depan sistem pengangkatan dan kesejahteraan ASN dapat lebih jelas dan adil, sehingga pengabdian yang diberikan dapat berjalan seiring dengan penghargaan yang layak dari pemerintah. Demikian Albara Maulana melaporkan.

0: Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Cuan Palawan, Aceh Barat, terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa serta Min 11 Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
2: Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Cuan Palawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antarjemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut.
3: Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sekiranya dapat mensiasati jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apakah misalnya perlu satu arah ataupun bagaimana sehatnya itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan.
2: Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar-mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
4: Dipantaulah di depan dua madrasah ini.
2: Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari, sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Bupati Haili Yoga tunjuk wadir pelayanan jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
5: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan kembali ke jabatan semula menjadi dokter spesialis di BLUD Datu Beru setempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLUD itu sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Haili meminta Dr. Indra untuk terus berkoordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLUD. Penyerahan surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datu Beru setempat.
6: Pertemuan sejak akan datang ini sudah detail ya, lalu sudah ada solusi. Kenapa tidak mampu melayani? Sudah solusinya adalah bagaimana spesialis nyaman. Dia tidak lagi memikirkan jam, dia memikirkan kualitas pelayanannya. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kita dengan Pak Wakil. Kenapa kami berkantor kembali? Kami menjadi pelayan. Kenapa masalahnya? Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik, jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
5: Bupati Haili diketahui sebelumnya sempat berkantor hampir sepekan di BLUD Datu Beru. Kebijakan itu untuk melihat secara langsung proses pelayanan, tertib administrasi, dan kebersihan yang ada di BLUD. Bupati Bupati Heli meminta agar pelayanan di BLUD Datubru ke depan terus diperkuat. Muhammad Sanusi, RRI Takiwon melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda.

Terima kasih sahabat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda yang sudah mulai bersiap-siap berangkat beraktivitas, semoga berhati-hati dalam perjalanan Anda. Dan juga jangan lupa pendengar, ikuti nanti pada pukul 7.30 kami hadir untuk Anda dalam kabar Aceh, juga informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mungkin kerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi kait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.